0: Baik, tepat 8.30 Mei pagi, kita bergabung bersama dengan rakan kita di stesen daerah pagi ini dari Keningau FM, Sandakan FM dan juga Tawau FM.
1: Iya, kita ucapkan selamat pagi untuk Tawau FM 1J.
0: Hai 1J.
2: Hai, selamat pagi Double E.
1: Keningau FM, Aida. Selamat pagi Aida.
3: Ya, selamat pagi semua.
1: Ya, okay, Sandakan FM, NY.
0: NY, hai NY.
4: Ya, hai, selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: Okay, NY hari ini partner dengan siapa?
4: Asnita.
1: Roger Sis.
0: Tapi lama dah dengar suara Asnita dalam dance.
2: Kan. Mana suaranya tu?
4: Kami bergilir sebenarnya. Dia baca berita, saya buat diri.
1: Okay.
0: Okay, baiklah. Baik. Jadi kita mulakan dengan NY untuk dari sana sini. Silakan.
4: Okey, terima kasih dari Sakit FM. Saya kongsikan beberapa bahan hari ini. Okey, saya mulakan dengan College of Vocational Sandakan yang terus memperkasa kemahiran TVET Negara melalui webinar at Technologies yang dilaksanakan bermula semalam 21 hingga 26 Julai ini. Dan untuk bertujuan ya mempromosi pendidikan teknik dan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Okey, dan seterusnya hari ini juga berlangsung kejohanan Sukan Tahunan SK Tamarimba Sandakan yang berlangsung hari ini 22 Julai 2026 bertempat di Kompleks Sukan Sandakan bermula pukul 7 pagi tadi. Dan seterusnya untuk jadual kempen Derma Darah hari ini dilaksanakan di ruang lobi Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan bermula pukul 8.30 pagi ini. Dan sebelum petang nanti ada dialog di 4 Sandakan FM dengan topik kerana senyuman bukan sekadar rupa tetapi makna. Bersama dengan tetamu Dr. Nur Syafiqah Nazira dari Klinik Pergigian Sandakan. Itu dia beberapa bahan dari Sandakan FM untuk pagi ini. Dan untuk diari seterusnya bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
3: Baik, terima kasih NY dari Sandakan FM bersamamu. Okey, dari Keningau FM pula untuk dari pagi ini sedang berlangsung ketika ini iaitu mengenai dengan program pemerkasaan pendidikan digital peringkat daerah tambunan untuk tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Sopilong SK Kuala Nama dan Tambunan dan insyaAllah majlis ini akan dirasmikan oleh Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Tambunan Dato' Peter Paut. Okey, itu satu bahan perkongsian saja bahan dari untuk pagi ini dari Keningau FM dan seterusnya kita terus saja bersama rakan di Tawau FM. Silakan 1J.
2: Terima kasih Aida di Keningau FM. Lama tidak sama Aida di andukan diari. Okeylah, untuk perkongsian dari Tawau FM diari sana sini hari ini satu perkongsian iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau yang mana untuk hari ini ada dua lokasi kempen diadakan iaitu pertama sekali Tabung Darah Hospital Tawau yang dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang dan untuk kempen Derma Darah yang kedua pula diadakan di Kilang Apas Balung bermula 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Itu perkongsian di hari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya kita kembali bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM. Double E, silakan Edwin dan Nicola.
0: Baik, terima kasih 1J dari Tawau FM. Yep. Sabah FM kita ada dua perkongsian. Yang pertama, Ikhle.
1: Ya, yang pertama berlangsung pada baru saja berlangsung 8.30 pagi yang mana satu program Temasya Restu Jiwa Pahlawan bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Kota Kinabalu.
0: Okey, dan 10 pagi nanti seperti biasa hari ini sudah pun masuk hari ketiga mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17 di Dewan Undangan Negeri Sabah. Jadi anda boleh juga ikuti secara langsung yang kita bawakan, kita sambung siar dari laman YouTube bermula 10 pagi ini. Okey. Baik, itu dua perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini. Terima kasih sahabat kita di Keningau, Aida, Sandakan ada NY dan juga kembali di Tawau bersama dengan 1J sebentar tadi.
2: Okay? Terima kasih kembali.
1: Selamat tinggal semua.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Ya, dan tak pagi tahu FM pilihan anda. 8.55 minit pagi.
1: Ya, nantikan 9 pagi untuk utama 9 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media.
0: Dan pastinya untuk jam yang terakhir, Wan, kita akan bersama membacakan respon-respon anda. Jadi yang belum respon tu kita ajak.
1: Mari respon. Mari, cepat ramai. Mali.
0: Respon sama kami di Facebook ataupun menerusi WhatsApp dan 0194903838.
1: Terus segarkan pagi ada bersama dengan kami di Rentak Pagi.
0: New Heart.
1: New Heart. Rush Adam.
0: Terus segar.
1: Rentak Pagi.

0: 很大。
1: Renta.

0: Kesan baru Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar Pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kalau kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam tu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baru itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan dalam talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksananya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Soh Wei mara kepusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Bergasa Harta Intelek, KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Awal FM.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, Rantau Pagi, Tawar FM, pilihan anda. 9.20 minit pagi waktu ini.
1: Hello, Haizah, bila kau sampai?
0: Aina. Soalan apa tu?
1: Soalan untuk Kak Is lalu kan?
0: Soalan cepu cemas.
1: Cepu cemas, ya.
0: Okey, kita sampai ke jam yang terakhir untuk kita membacakan respon-respon pendengar-pendengar kita. Dan juga ada rakan-rakan kita yang berdialog bersama kita. Terima kasih untuk anda. Yang belum lagi tu, bolehlah teruskan untuk anda respon tajuk kita. Okey, ini si Raima Imah. Assalamualaikum. Selamat pagi Wan Cik Azhar. Jom sarapan. Nah, katanya jemput. Dan kopi panas tak bergula ni. Aku mandi saja air sejuk setiap hari. Setiap jam 7. Mesti mandi. Kan buat solat sunat. Betul. Di Islam ni sejuk airnya. Islam ni. Tapi bukan macam di Kundasang tu. Macam ais sejuknya. Yalah, sebab di Islam tu air bukit juga Wan. Lepas mandi segarnya dah hilang segala mengantuk. Kan bangun jam 4. Lepas tu sembahyang sunat tahajud dan yang lain-lain tu lah. Tak biasa mandi air panas pun. Okey, dia cuba dua happy konti ya. Minta putarkan lagu kumpulan Spin, Mengusung Rindu.
1: Mengusung rindu, ku tak berdaya. Dah terbawa pasal Wan.
0: Itulah asal-asal ya Wan. Asalkan ada tajuk tu.
1: Asal ada tajuk tu, dia nyanyi tu.
0: Dia sudah.
1: Okey, Jihad Bakar. Assalamualaikum DJ Wan J, DJ Azaz. Selamat bertugas. Kalau saya, tim bebas mandi. Tak kira masa, yang penting tak lewat. Kalau tengah hari sudah, tak baik untuk kesihatan. Oh ya kak?
0: Begitu eh?
1: Eh tapi kalau ni Zah petua dulu-dulu kan.
0: Jangan mandi lewat.
1: Kalau mandi jam 11 tu, jam-jam apa dia bilang, tak baik lewat tengah hari. Kalau tengah hari tu, itu yang bagus sebenarnya untuk orang demam. Sebab tengah hari dia akan kasih keluar kita punya ni kan. Udara-udara. Oh pandai Syaza.
0: Udara-udara.
1: Ada yang kata mandi panas tengah hari sebenarnya sangat bagus untuk orang demam.
0: Oh gitu ya.
1: Betul. Itulah, kita tak tahulah setakat mana, sejauh mana keberkesanannya.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang bagi yang mengamalkan tu mungkin pah tahu dia punya ni.
0: Ada orang cakap jangan mandi lewat kan, nanti masuk angin badan.
1: Betul.
0: Tu.
1: Dan tadi kan kita cakap pasal yang mandi siram dari kaki kan, sebab kita punya ini, kita punya apa ni, apa dia bilang hari tu ya? Saya lupa sudah, tapi memang sepatutnya siram dari kaki. Perlahan-lahan
0: supaya dia tak mengejut tuan.
1: Ya betul. Kalau di kepala itu yang boleh menyebabkan orang pingsan di bilik mandi.
0: Betul.
1: Disebabkan oleh apa ni? Orang kata darah belum stabil lagi kan.
0: Gitu ya.
1: Terus siram kepala kan, jadi itu bahaya sebenarnya. Kalau maupun siram dari badan dulu. Tapi baik-baik dari kaki dulu lah. Kaki sampai ke paha, lutut, habis tu bagian badan, baru kepala.
0: Gitulah kan. Tapi kita nanti kita cari kesahihan untuk yang inilah mandi malam tu kan Wan.
1: Betul.
0: Tapi ada
1: bukan apa? Mandi malam, saya bilang lewat tengah hari.
0: Bukan, ada bu ini yang ingat tengah hari itu yang tadi kita cakap pasal lewat malam tu.
1: Tidak, setakat
0: tapi setakat kalau kesihatan
1: itu,
0: sebenarnya tiada kan, tidak betul.
1: Tidak ada masalah yang dia cakap kalau mandi lewat malam sampai paru-paru berair tu kan.
0: Betul.
1: Tidak betul sebenarnya.
0: Betul.
1: Okey, sebab hari tu ada perkongsian dari pakar perubatan, dia kata itu fakta itu adalah
0: tidak tepat lah.
1: Bukan auta, dia sebenarnya satu fakta yang tidak benar lah.
0: Tapi itulah kan, yalah itu orang-orang tua dulu-dulu kan. Supaya kita rajin betul sebenarnya.
1: Dan kau mandi malam.
0: Itu sebab malam kan, tengah malam tidur sudah. Jadi itu mungkinlah di sebaliknya kan. Okey, lagi kita ada siapa timbul di Tawau. Assalamualaikum. Selamat pagi semua rakan-rakan Tawau FM, Wan Je dan juga Azhar juruteknik, selamat bertugas.
1: Bang Timbul ni tak pernah bagi respon tau.
0: Miss apa ni? Miss Queen.
1: Miss Queen. Assalamualaikum DJ Wan Je, selamat pagi.
0: Ya, terima kasih
1: untuk anda yang berada di TikTok juga, terima kasih.
0: 8,000 mata memandang kita.
1: Okey, Rojalia Kampung Jawa Kursi 10. Assalamualaikum. Selamat pagi Wan Je Azhar. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan bacakan lagi lah yang lain lah, rakan-rakan kita termasuk dialeknya. Kita ada Bisik Celebrity mana nanti ada lepas ini.
0: Jangan ke mana-mana. Ini dia lagu terbaru
1: dari Dayan Trisha dan juga Mimpi.
0: Jangan lupa
1: jaga dirimu.
0: Terus dengarkan. Right?
2: Teruskan memilih Tawa FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Eh, kamu mau tahu Kak artis itu kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik. Selebriti.
3: Ya, 9.30 minit pagi. Bisik selebriti kita.
4: Okay. Bisik selebriti kita hari ini berkenaan dengan seorang penyanyi ni. Beliau sebenarnya yang menaik dari apa ni, media sosial lah, menerusi ni, menerusi apa ni, nyanyian-nyanyian beliau bersama dengan rakan-rakan di apa, aplikasi Smule kan. Okay, dan ini berkenaan dengan Kai Bahar.
3: Betul, lama okay. Kita dengar kabarnya ya Wan.
4: Kenapa jawab tu? Jawab tu Mike Muzar.
3: Okay, dan juga cerita
4: okay, pelakon ataupun penyanyi Kai Bahar memilih untuk mengurangkan perkongsian di media sosial selepas menyedari setiap hantarannya sering salah tafsir.
3: Betul.
4: Segelintir netizen. Ya, Kai atau nama sebenarnya Muhammad Khairil Baharudin, 32 tahun. Okay, tua lagi dialah, Rizaya. Okay, berkata dia kini lebih berhati-hati ketika memasuki ataupun berkongsi rutin harian seperti aktiviti kecergasan.
3: Betul.
4: Di gimnasium.
3: Ya, dan katanya saya memang sudah kurang berkongsi menerusi Instagram. Di threads, kalau di Instagram pun katanya sekadar video ringkas sajalah. Tapi bukan bermakna dia menyepi wajib.
4: Betul. Sebelum ni dia pernah pergi gym, berkongsi aktiviti di media sosial. Tunjukkan yang dia buat perkara yang sihat, tidak lagi dalam kemurungan. Tapi ada pula yang ambil perkara itu dan jadikan isu. Okay, jadikan isu. Kononnya dia sengaja mau tayang lah.
3: Betul.
4: Apalah diorang ni, sekarang tidak pakai singlet dan saya pakai pakaian sopan habis. Okay. Dan menurut penyanyi itu, Zah?
3: Ya, dan menurut penyanyi itu keputusannya untuk mengurangkan perkongsian bukan kerana trauma, Wan. Tapi kecaman netizen lah sebaliknya, bagi mengelakkan timbul pelbagai spekulasi yang boleh mengganggu emosi peminatnya.
4: Betul, kan? Dia kesiankan peminat-peminatnya lah. Dan rasanya mereka lebih memikirkan emosi Kai sendiri sampai betul, emosi mereka sendiri terganggu.
3: Dan dalam perkembangan lain, Wan, Kai sekali lagi bergandingan bersama dengan Wani Hasrita menerusi drama Vertical Impian di Seoul.
4: Wow, ya ke?
3: Dan drama Impian di Seoul ini mengetengahkan konflik emosi dengan pelbagai babak tergantung yang dijangka membuatkan penonton akan terus mengikuti ternanti-nanti setiap episodnya.
4: Ya, gitulah kan kalau di media sosial kita.
3: Makin jadi abang sadul lah kan?
4: Betul kan, Kai ni. Jadi apa, media sosial ni kalau jadi artis selebriti memang tidak terlepas daripada apa ni, macam-macam benda negatif.
3: Betul.
4: Dan tidak lupa kurang juga positif di media sosial.
3: Betul.
4: Apapun kepada yang selalu buruk-buruk sangka tu, janganlah, okey?
3: Yeah.
4: Buruk sangka. Itu dah dikongsikan kepada anda menerusi Bisik Selebriti untuk hari ini.
3: Okey, okey. Okey, kita dengarkan ini lagu apa ni?
4: La Talilat.

0: terperangkap dalam jam.
1: Jangan risau. I just wanna be part of your song.
0: Di Rentak Pagi.

0: Ya, Tau FM pilihan anda. 9.37 pada pagi waktu ini. Okey, kita terus bacakan respon-respon pendengar kita yang dihantarkan. Kita ada siapa? Raima, ada Isha Furkan, Aminah. Siapa lagi? Makcik Suri. Kita bacakan lagi di Facebook Tau FM.
1: Okey. Nora Syikin, Assalamualaikum. DJ Azhar, DJ Wanjir. Salam redak pagi. Tau FM, stesen pilihan anda. Kalau saya, tim bebas mandi. Yang penting sesuai keadaan dan badan perlu mandi. Biasa mandi dengan air sejuk kerana lebih menyegarkan dan baik untuk kesihatan badan. Terima kasih Azhar Wanjir. Selamat bertugas.
0: Okey, lagi kita ada siapa tu?
1: Siapa ni? Mami Jun ada di Facebook, di WhatsApp. Julfikar, wow.
0: Wah, penyanyi kita, komposer.
1: Bang Julfikar, terima kasih kerana komposer join kita. Kami.
0: Terima kasih.
1: Okay, Mami Jun sudah ada di WhatsApp ya. Okay, Sajali Zah.
0: Sajali, selamat bertugas. Katanya, Assalamualaikum Azhar Wanjir. Cuaca di Balung, cerah mendung sikit ni. Cerah mendung sikit. Sentiasa berhati-hati dalam pemanduan rutin anda. Mandi ni sebenarnya bukan direct mandi ya. Ini ada nasihat ni. Kita kena basahkan bahagian kaki dahulu. Kemudian paras pinggang dan barulah bahagian kepala. Supaya apabila setiap kita mandi tu, kita tidak terasa sejuk mengejut. Itu adalah cara setiap kali saya mandi. Mandi harian pada awal pagi dan petang sebelum maghrib.
1: Betul.
0: Si Sajali Harun
1: punya respon. Si Choks dia tanya, Assalamualaikum DJ Bidua. Nak tanya DJ Bidua ni sudah berapa lama menjadi DJ?
0: Saya sudah 15 tahun.
1: Saya junior je. Azizan. Hai Azizan. Waalaikumsalam. Okey. Nisha Elisha di WhatsApp juga. Assalamualaikum. Hai Azhar. Apa khabar? Salam berita pagi. Respon pagi ni. Kalau Nisha, tim mandi bebas. Bila mau terus pergi mandi je tanpa alasan. Sebab Nisha kuat berpeluh.
0: Betul.
1: Jadi selalulah mandi. Nisha lebih suka mandi air sejuk daripada air panas. Apalagi mandi time subuh. Memang best lah, sejuk-sejuk. Segar betul dirasa. Bila lepas mandi. Begitulah betul. Kalau Nisha di buat DJ berdua. Terima kasih. Selamat berkongsi. Sudah sarapan kita.
0: Baik, kita dengarkan dialek kita daripada Nisha.
2: Assalamualaikum DJ Wanji dan DJ Aja. Okey, dialek nyari macam biasa. Ini saya yang kongsikan dalam bahasa Suluk. In hagutnya. Namai ruka wau hajak aku mainat ini. Buat DJ berdua, terima kasih dan selamat bertugas. Tau FM, mantap bah.
0: Mantap.
1: Sukul. Okay.
0: Lagi.
1: Mami Jun.
0: Assalamualaikum Azhar Wanjir. Selamat bertugas. Salam dan tak pagi. Dan pagi ni kalau saya mandi waktu subuh. Sebelum solat subuh. Nanti sudah siap kerja semua. Lagi jam 11 mandi lagi lah katanya. Lepas tu time saya mandi kalau banyak kerja rumah tiada juga pakai berjadual katanya. Biasa mak-mak banyak kerja kan di dapur. Mandi pagi bagus katanya. Badan saya sihat, pakai air sejuk, air biasa, bukan air suam ya. Okey Azhar Wanjir, selamat bertugas lain Tau FM. Jangan lupa sarapan, I love Tau FM.
1: Ya, dia bergantung kepada orang betul. Kalau dia tak tahan sejuk, oh, nak
0: mandi lah kan.
1: Ya, betul.
0: Ada sekarang ni kan semuanya tak payah masak-masak. Kita tinggal
1: tekan
0: buka
1: je. Kan?
0: Betul, tekan, Swiss.
1: Betul.
0: Okey, kita mandilah air panas kan. Mandi air suam. Aiman, salam DJ Wanjir Azhar, selamat bertugas, salam mentah pagi. Kalau saya mandi bebas, mandi air biasa je lah. Terima kasih. Mandi kuat lentang.
1: Simple je si Aiman kan. Okey, Don Mohawk. Woi, nama dia Don Mohawk. Assalamualaikum DJ, saya Din Mohawk. Din Mohawk mani dari Abang Lori. Kalau saya pagi mesti mandi tidak kira sejuk ke panas ke agar badan rasa segar.
0: Betul.
1: Kecuali outstation luar kawasan. Okey. Dan okey. Ya. Dia minta lagu terasa. Tapi kita sudah main lagu UK tadi.
0: Soalan okay, tadi kita ya? Sudah main kan. Chris CCB. Pagi dia Azhar Wanjir. Apa khabar kamu orang hari ini? Kalau bagi Chris kan, Chris ni geng mandi bebas. Woi, kalau rasa mau mandi, mandi je lah. Tiada pakai alam atau tetapan masa untuk mandi. Dan kalau mandi pula, Chris suka mandi guna air sejuk. Kalau guna air panas macam bukan mandi bah. Chris rasa. Okey, untuk dialek hari ini dalam bahasa Toraja. Madik-dik liuku sakding. Mendiok tedong nak te melambik tang di atas maka madik-dik. Madik-dik liu.
1: Madik-dik liu ku sakding. Mendiok tedong nak te melambik tang di atas madik-dik liu. Sejuk
0: ku rasa. Aku rasa. Mandi kerbau je aku pagi ni. Tak tahan aku sejuknya. Sejuk kan? Berapa hari ni sejuk? Itulah tajuk kita pun pasal mandi. Okey, kita ada Bahar Mada. Cikong, Assalamualaikum. Ada je berdua. Dek 1J Azhar, selamat juga. Selamat pagi yang lain Tau FM, pilihan anda. Okey, Temanggung sekarang ni mendung-mendung manja cakar duduk. Okey, respon pagi ni mandi. Kalau saya mandi ikut jadual. dan pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali, lepas balik kerja dari kerja lah, mandi guna air sejuk saja kasih yang orang camp kan. Kalau mau mandi air panas kena masak air dulu, barulah merasa mandi air panas. Itu pun pakai gayung-gayung saja, belum pernah lagi guna yang macam air pancur tu kesiang. Itu respon
1: si Fadlis ni Zah. Cuci muka jap berkat juga tu pagi kerja. Yalah macam yang bercakap tadi lah, macam Piramli kan,
0: gini-gini
1: dia cuma masuk kan? Air gini. Sudah dah.
0: Tadi punya air tu mesti meriah.
1: Okay, inilah sebelum kita dengar lagu daripada Cik Din. Kita dengarkan dialeknya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Din.
3: DJ Azan dan DJ Wan J. Hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum tidur. Ya. Saluino adok tu mandiu karbau kyo dako sumpur tu. Sekian terima kasih adi akon. Semoga dipermudahkan urusan muyu berdua.
1: Terima kasih Cik Din.
0: Korbau.
1: Kerbau. Kerabau.
0: Bukan korbau ke dia cakap tadi Cik Din?
3: Tu mandiu karbau kyodako sumpur tu. Sekian terima kasih.
0: Okey, terima kasih Cik Din. Itu dalam bahasa tidur.
1: Okey, okay. Kita akan bacakan lagi respon-respon rakan kita yang lain termasuk dialek. Kita beribu dahulu dengan Peter Pan. Ku katakan dengan indah.
0: Terus dengarkan.
1: Tetap lagi.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi Tahu FM, pilihan anda. Masih bersama untuk respon pagi kita, rakan-rakan kita yang respon bersama kita. Kita ada siapa tu?
2: Okay.
1: Rakan-rakan yang mau hubungi pun masih sempat berbaki lebih kurang 10 minit saja lagi untuk kita bersama di Rentak Pagi untuk membacakan respon anda. Kita ada Biah. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bersiaran untuk DJ Wan Azhar serta rakan-rakan pendengar Tawa FM. Semoga sihat dan ceria semuanya. Terima kasih.
2: Terima kasih. Kita juga ada di WhatsApp ya. Makcik Suri, Assalamualaikum Azhar Wan J. Respon makcik, kalau makcik mandi dulu baru solat subuh, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Lagi kita ada Amina Badrun, kita dengarkan dialek kita.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dan Yuan Ye. Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya, Sawi Kepayong.
2: Sawi Kepayong.
3: Minjo Karabo kita ko sumpur tu.
2: Minjo Karabo.
3: Dialek Blongan.
2: Sumpur tu.
3: Sengomnya.
1: Sengom.
3: Mandus kebau laku sumpur tu.
1: Sampun.
3: Bagi DJ Aza dan DJ Wan J, terima kasih. Semoga segala urusan DJ berdua dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Insyaallah.
3: Bais kondangan, terima kasih suang-suang.
2: Bais kon Kepayong.
1: Ya. Yeah. Okey, terima kasih itu Amina Badrun tadi. Bais dalam bahasa Tidung kan? Bais kon. Raima Ima mai guk kalbau ajak aku main naat. Ini Suluk punya speaking katanya.
2: Ui.
1: My Guk
2: kalau bawa jak aku main naat ni.
1: Wey. Dia mau kena ada darah-darah Suluk juga baru ngam kan. Okey, Sajari Harun. Okey, terima kasih. Aman Han, salam Malaysia Madani dari Kampung Baginda Keningau. Wan J dan juga Azza. Mandi 3 kali satu hari bahas supaya peluh pun tiada. Dah ada sudah bau-bau kan?
2: Betul.
1: Okey, pagi ni saya mandi kerbau. Sejuk kata.
2: Dusun Keningau. Dia bagian dialek Zah.
1: Dusun, dalam Dusun Keningau. Kesobon hiti doho monsau. Kerbau saja teh. Sebab isigit bogea.
2: Betul kan? Kesobon hiti doho monsau karabau. Kesuabun hiti doho monsau karabau sejati sebab isigit bogia.
1: Cuba siapa Aman Han ni lah
2: voice.
1: Kan voice hantarkan pesanan suara.
2: Kabel.
1: Okey.
2: Abu tidur dalam sejar. Abu sleep in wake. Okey.
1: Okay.
2: Assalamualaikum DJ berdua. Serta semua pendengar Tau FM. Semoga kita dirahmati Allah. Jikalau saya waktu kerja memang mandi berjadual. Pagi sekali, malam sekali. Tapi kalau waktu cuti memang lewat tu saya mandi. Lagi-lagi waktu pagi kena paksa sama bini sebab nak tan sejuk.
1: Okey.
2: Tapi bila air tak pernah turun juga sebab bini sama anak kuat mandi dan main air. Mandi cewek dua balik nanti hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita ada Echa Furkan. Kita bacakan.
2: Echa Furkan. Jangan menekan-nekan ya katanya. Woi dah, mana dah kami menekan-nekan. Dilarang. Kalau saya yang dekat Dubai ni mau 7-8 kali mandi. Oh, faham. Dekat sini panas dilit. Suka-suka aku mau mandi jam berapa. Janji ada berkeringat. Kena pakai ekor 24 jam. Salam dari Dubai.
4: Alhamdulillah, tempat sejuk-sejuk
2: eh. Zah, dia baca ni tapi tak boleh lah baca on air kan.
4: Apa dia cakap?
2: Dia cakap, jangan bah. Jangan bah close-close muka.
4: Lawan je.
1: Okey, kita ada iklan seketika.
2: Okey.
1: Okey.
2: Nanti kau tengok Azhar. Okey, itu yang last lah kiranya.
1: Okey, terima kasih untuk anda yang respon bersama kami dan bersama kita dari seawal pagi tadi. Dan terima kasih juga 15,000 mata memandang rakan-rakan kita yang bersama menerusi siaran langsung kita di TikTok Tau FM pagi ini. Ada si Meng, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Si Muiz, si Junaidi, lagi si Cikong, Bahar, si Echa. Siapa lagi tadi? Si Fadli, si Zizanto.
2: Ramai.
1: Ya, dia bagi tahu. Terima kasihlah Hadis Langor ya, mendengarkan kita dari inilah kedai
2: makanan segera tu kan. Si Yus baru masuk.
1: Hai
2: Yus. Okey, terima kasihlah sekali lagi untuk semua. Jadi walau bagaimanapun anda tim mandi pagi, anda tim mandi sejuk atau panaskah, ataupun
1: kerbau,
2: tim mandi apa ni tadi, mandi terancang, mandi apa, berjadual dengan mandi bebas kah,
1: yeah.
2: Yang penting kita mandi.
1: Okey, terima kasih
2: Trafik.
1: Dan insyaAllah kita akan berjumpa di hari Jumaat lagi.
2: Ya, insyaAllah.
1: Di segmen Rentak Pagi ini.
2: Sampai jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
1: Antang lagu lah kalau berani. Apa tu? Kita layan. Ini dia lagu Intan Maya. Bye.

0: indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
2: Man.
3: Ya, Zah.
2: Apa ya kita perlu lakukan, Man? Kalau macam kita rasa kita mengalah dengan kehidupan, kan?
3: Mengalah dengan kehidupan.
2: Ya, macam rasa putus asa lah dalam kehidupan, kan? Sebab mungkin, yalah, mungkin kita memikirkan, kita terfikirkan dosa-dosa kita, kan?
3: Oh.
2: Jadi kita mengalah.
3: Mengalah, ya?
2: Kehidupan kita tu, kan?
3: Mengalah macam mana tu? Sampai bunuh diri?
2: Itulah, macam terdetik lah rasa putus asa, kan?
3: Ya.
2: Jadi apa yang perlu kita lakukan, kan? Bila sehingga itu, kita terfikir, berputus asa dalam kehidupan ni.
3: Macam mana tu, Mister?
2: Ya, mungkin gara-gara...
3: Macam mana?
2: Liku-liku kehidupan.
3: Liku-liku kehidupan.
2: Dosa-dosa.
3: Kejahilan.
4: Azhar yang terfikir dosa. Saya nampak ni si Azman yang banyak berdosa.
3: Macam belum sampai terfikir, ya.
4: Alhamdulillah.
3: Bukan, begini.
4: Okay.
3: Itu kita pandang
2: okay,
3: orang.
2: Okay,
3: terus. Dan makin panjang. Okay. Jadi macam mana tu?
4: Okay, Alhamdulillah. Bila mana seorang hamba tu... diberikan rezeki untuk hatinya tu fikir tentang dosa-dosa. Itu rezeki sebenarnya. Tak semua orang yang ada kesedaran untuk fikir tentang banyaknya dosaku. Dan sebab ramai orang yang dibiarkan dalam melakukan dosa.
3: Betul.
4: Itu yang kita takutkan. Jadi syukur dulu sebab Allah masih bagi kita peluang untuk kita ada ruang muhasabah. Fikirkan dosa-dosa. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita berputus asa daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah tu ada sifatnya Allah Al-Ghafur. Allah tu yang maha mengampuni. So Allah tahu Allah menciptakan satu makhluk yang pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi.
3: Betul.
4: Kan manusia. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu sifatnya adalah Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Al-Ghafur, zat yang maha mengampunkan. At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat. Maka itulah kata Allah, la tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Yang penting kita ada usaha untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kita tu pasti tidak lari daripada melakukan dosa.
3: Betul.
4: Kan kullu bani Adam khata, wa khairul khata taibun aw kama qala. Setiap anak Adam itu tidak lari daripada melakukan dosa-dosa. Dan sebaik orang yang melakukan dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia melakukan dosa-dosa. So itu di antara tanda-tanda yang baik bila mana kita ada kesedaran. Bila mana melakukan dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan perasaan itu ialah berjangkitlah dengan si Azman, ya.
2: Ya,
4: sebab perasaan tu man tak semua yang dapat tu. Kadang-kadang kita ni pun ustaz ni pun ialah tak lari daripada dosa-dosa.
3: Betul.
4: So Allah tu
3: sama-samalah kita rasa, ya.
1: Tanyalah Mr. B. Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, Azan. Selamat pagi.
3: Ya. Assalamualaikum, Muiz.
5: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar Muiz hari ini?
5: Khabar baik, alhamdulillah.
3: Khabar baik, semangat ya Muiz.
5: Semangat.
3: Senyum. Muiz, pandai masak. Apa lagi yang Muiz pandai selain masak?
5: Selain masak,
3: pandai makan.
5: Pandai.
3: Itu sudah pastilah.
5: Pandai makan.
3: Lagi mungkin kalau ada masa terluang lah, Muiz selalu buat apa Muiz?
5: Selalu
3: menyanyi, karaoke ke, bersenam ke, bersukan ke?
5: Selalu dia bersenam.
3: Patutlah sehat walaupun anak siapa lah ni. Okeylah Muiz. Kan saya tertanya-tanya juga kan, berapa hari ni saya tengok kan Muiz ni datang, dia bukan dengan tangan kosong sebenarnya, bersama dengan kita ni Wan. Dia bersama dengan satu kitab. Ada kitab. Buku resepi.
4: Dia tulis.
3: Jadi saya mau tanya, buku resepi ni dia buat sendiri ke? Ataupun daripada kakaknya? Kebawalah ni, ni resepi kakak.
4: Apa tu?
5: Jadi, tidak, dia buku khas daripada air tangan ibu.
3: Sebab saya tengok ada buku apa resepi.
4: Ini resepi ibu ni.
3: Resepi ibu.
5: Ya, resepi ibu.
4: Saya rasa macam impress lah Zara. Cuma Muiz macam keluarga
3: dia buku panjang. Buku panjang kan.
4: Lepas tu ada bertulis resepi.
3: Iya betul.
4: Tadi saya perhatikan sesaknya dia macam nota-nota biasa. Rupanya memang.
3: Saya tengok dia buka dia belik-belik. Resepi lagi. Oh ni ibu punya buku resepi.
5: Iya, ibu punya buku resepi.
3: Jadi ibu kongsikan dengan kakak kan. Okey, ibu kongsikan bersama dengan Muiz lah. Ibu memang suka masak kan Muiz?
5: Iya, ibu memang suka masak.
3: Patutlah Muiz pun suka masak kan?
4: Betul.
3: Jadi ada berkongsikan menerusi medsos sendiri ke? Contoh macam di TikTok jika cara memasak.
5: Tiada juga.
3: Yang boleh diikuti.
4: Mana tahu kan?
5: Ini masak-masak sendiri saja.
3: Masak-masak sendiri. Okeylah. Hari ini akan berkongsikan resepi. Semalam cakap kuih kan?
5: Ya, hari ini kuih.
4: Minum-minum petang.
5: Itu okay. Popia carbonara.
4: Wow.
3: Carbonara ni saya suka.
4: Apa-apa pasal carbonara kan?
3: Aduh sedapnya. Memang bakit selera lah. Kena lagi dengan popia kan Wan?
4: Kecoh lio.
3: Jadi untuk resepi ni kita terus saja bersama dengan Muiz.
4: Betul.
3: Jadi apa bahan-bahan yang diperlukan untuk kita menghasilkan
4: popia carbonara?
5: Okay.
3: Silakan.
5: Okay, untuk menyediakan popia carbonara ni, bahan-bahannya kita perlu sediakan 1 tin carbonara cendawan. Ini dia punya prego. Cendawan carbonara lah, cendawan prego. Lepas tu 1 biji bawang besar. Potong dadu. Lepas tu isi ayam dicincang. Seterusnya 4 hingga 5 batang sausage. Seterusnya 3 sudu besar butter. 1 sudu besar lada hitam. 1 sudu besar gula. 1 keping cheese. 1 paket kulit popia.
4: Cara membuatnya macam mana pula?
5: Seterusnya cara-caranya. Cairkan dan panaskan butter. Tumis bawang besar. Masukkan isi ayam. Tumis sampai masak. Lepas tu masukkan sausage. Dan seterusnya masukkan carbonara prego tadi. Dan 1 sudu besar gula. 1 sudu besar gula tu bagi balance pada masin, rasa masinnya.
3: Nak payah letak
5: garam sebab sausage dan cheese tu dah masin.
3: Iya betul.
5: Seterusnya masukkan lada hitam, tumbuk. Last masukkan cheese. Dan masak bagi pekat. Tak payah letak air atau susu. Letak air atau susu tak payah. Just sedap atau lemak lemaknya saja.
4: Sedap lemak lah.
3: Yang kan dalam carbonara ni memang sudah
4: ada lemaknya.
3: Jadi
5: seterusnya siapkan inti. Sejukkan dulu baru baru gulung dalam kulit popia.
3: Kita kena sejukkan dahulu lah yang carbonara ni.
5: Sudah selesai kita punya inti tadi kan. Sejukkan dulu baru
3: kan panas-panas kan.
5: Baru gulung dengan kulit popia. Lepas tu boleh guna tepung gandum yang sudah dilarutkan dengan air. Tips menggoreng popia kena sejuk, bekukan dulu
3: supaya dia cantik lah.
4: Bangun.
3: Betul. Dan
5: baru
3: kan, betul.
5: Baru goreng. Masukkan dalam tempat beku. Ini untuk mengelakkan inti meleleh, meletus kalau menggoreng tu.
3: Betul. Jadi kita kena bekukan sekejap lah kan.
5: Iya.
3: Tempat kita frozen kan kejap.
4: Sebab inti pun sudah masak kan.
5: Betul.
4: Jadi kita goreng pun dah
3: takut dia bocor pula kan. Kulit popia tu.
5: Okey, sudah sejukkan gorenglah popia tersebut. Pecah selesai.
3: Sedap dimakan kalau popia ni dengan air apa?
5: Air teh, kopi. Panas lah. Petang-petang tu minum. Sedap.
3: Sedap kan. Ini memang mengenyangkan juga lah kan.
4: Dapat makan petang yang berat-berat je.
3: Okey, selesai Iwan.
4: Selesai untuk resepi yang keempat.
3: Yang keempat, popia.
4: Popia carbonara.
3: Carbonara.
4: Kita nantikan lagi satu episod terakhir. Episod terakhir. Satu resepi terakhir esok.
3: Ya, betul.
4: Daripada Muiz, dia mau masak apa besok?
5: Okey, resepi terakhir ni memang saya punya favorite lah. Kek batik.
3: Kek batik.
5: Kek batik.
3: Buat juga, pandai jugalah buat.
5: Biasa kakak selalu buat.
3: Jadi Muiz selalu nampak.
5: Ya, selalu nampak.
3: Ada selalu menikmatinya. Okeylah, esok kita akhirnya bersama dengan Muiz untuk resepi yang terakhir.
4: Menerusi Ayo ke Dapur siapa hari ini.
3: Terima kasih Muiz.
5: Terima kasih.
3: Jumpa lagi.
4: Assalamualaikum.
3: Bye.
5: Bye.
2: Ayo ke Dapur. Ayo ke Dapur.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

frekuensi pilihan anda. Kunak 93.6.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Kami dari MRSN Tun Mustafa Tawang.
1: Syok layan 11 pagi hingga 3 petang.
2: Syok layan. Syok layan
3: 11.10 minit pagi waktu ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Undani, salam sejahtera. Terima kasih kepada sahabat semua yang setia mendengarkan Tuan FM. Saudara, bersua lagi kita berusia peran segmen Syok Layan untuk edisi hari ini, Rabu 22 Julai 2026. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat dan pendengar semua yang setia mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda. Dan saya akan bersama anda insyaAllah untuk pajam ini. Terima kasih semua itu kepada rakan tugas Azhar dan juga Wan Jing baru saja menemani anda sebentar tadi berusia hiburan segmen Rentak Pagi. Apa dan hiburan segmen Syok Layan, layan dan terus layan sehingga ke jam 3 petang. Hiburan lagu-lagu sampai bosan pemasihkan bersama dengan anda. Dan kepada semua, tetap setialah bersama-sama kami, ok? Yang sedang memandu kini, selamat memandu ke mana destinasi anda, dekat maupun jauh. Hati-hati dalam perjalanan anda. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang berserah, selamat berserahat. Kita ucapkan untuk anda semua, ok? Dan cuaca di Pemandaran Tawau hari ini mendung, ya? Mendung sahaja. Apa ni, apapun dah diapkan. Apa saya cuaca? Apa yang anda lakukan dalam keadaan baik? Bagaimana dengan cuaca di tempat sahabat kita yang lain yang berada di Kunak, berada lah Datu, sempurna kelambakan. Harap baik jugalah, eh? Okey, apa-apa dah seperti biasa untuk hiburan segmen Syok Layan jam pertama. 11.30 nanti kita ada hiburan lagu kuasa 2. Diikuti selepas itu, kita ada Formula Kat Gorgeous, ya. Juga ada bukan simpul solat. Dan jangan lupa hiburan lagu rock akan bersasar anda berusia Zon Charger Rock bermula jam yang kedua nanti, okey? Santai dan relax bersama kami untuk hari ini. Layan segmen Syok Layan. Syok!

0: Bersama dengan Dalif Amrusi lagu Ya Ya Ya. Zulaz 21 minit pagi, khusus pada anda semua yang ingin menghantarkan salam anda. Anda boleh buat demikian dengan menghantarkan salam anda di WhatsApp kami 0194903838, dan anda juga boleh menghantarkan salam anda di Facebook rasmi kami Tau FM, stesen pilihan anda. Zulaz 21 minit pagi waktu ini, selamat pagi terjaga untuk anda semua yang mungkin baru saja mendengarkan Tau FM. Saya kami bersama anda ketika ini.
1: Popular penggunaan internet, seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ibrahim, kau sudah bersama-sama dengan Fauzia Gambus, okay? Ha, menerusi lagu Gilakan Kamu dan juga si Dayang Indong berduet bersama-sama Young G, Daniel Cole dan juga Hu Guan, okay? Okay, dengan pukul 11.40 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak kepada Sam di Batu Dua Sadani. Berikan salam Masya Allah untuk Lisa Rindu, Jeru Aida, Raima, Culi, Sudi dan semua rakan-rakan Geng Bengkel. Keluarga Sam di Bajol berada dengan ucapan cerita selalu. Terima kasih DJ Koyun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu satu kiriman salam oleh sahabat kita di WhatsApp Tawa FM. Juga kita ada kiriman salam daripada sahabat kita Bang Timbul. Jadi kini berada di Takah Data. Wow, ucapkan salam syok layan. Selamat pagi buat rakan-rakan Tawa FM, juga buat keluarga di Batu 6 Jalan Apa, semua warga kerja ya, di tempat kerja ketika ini, ada juga rakan-rakan di Kampung Jawa Jalan Mawar Tawau. Semua mengenali diri saya, okey, sahabat DJ cerita diri. Selamat bertugas. Terima kasih Bang Timbul. Itu satu kiriman salam di WhatsApp Tawa FM, satu di Facebook Tawa FM. InsyaAllah yang belum hantarkan salam anda, hantarkan salam anda, okey. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam anda sepanjang kita bersama-sama berusaha berusaha segmen syok layan ketika ini. Okey, apa-apa dah santai dan relax. Selepas ini kita ada formula kad gorgeous. Apa yang nak dikongsikan, tetap kekal setia mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda.
2: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencabat.
3: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
4: Kak Gorgeous,
5: kenapa lagi?
4: Tolong dulu, tolong dulu.
5: Apa lagi? Apa lagi petua anu mau? Yang anak, bulat
4: anak,
5: mau ni?
4: Anak kakakku.
5: Kenapa?
4: Anak kakakku ni hidungnya tersumbat, baru merengek terus. Ada tips kakak?
5: Ada. Cara dia pun senang je. Ambil kunyit, ibu kunyit. Bukan anak atau bapa kunyit.
4: Adakah anak kunyit, bapa kunyit?
5: Ibu kunyit. Ambil ibu kunyit. Baru asah di batu ataupun belakang pasu yang bersih. Maksudnya kita geser-geser lah tu kunyit tu, ibu kunyit tu. Airnya tu, kita sapukan airnya di keliling hidung baby tu. Biarlah hidung bayi tu jadi kuning. Tapi mau cepat sembuh kan? Macam tu cara dia. Tapi awas pula, jangan sampai air tu meleleh masuk pula dalam hidung. Senang
4: paham,
5: je kan.
4: Paham. Okey kak, mau pergi pasar lah dulu kalau begitu. Mau cepat cari kunyit
5: ya. Habiskah di rumah?
4: Dada sudah kunyitku kak, habis. Sudah bikin masak.
5: Itulah bulat ni.
3: Nak cantik, nak sihat,
6: dengarkan
3: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawa FM.
6: Pilihan anda.
7: Shop layan.

Baik, Azra, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini, Rabu 22 Julai 2026 bersamaan 7 Safar 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 Lahadatul Silabukan, Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.15 minit tengah hari, Asar 3.38 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, Isya 7.39 minit malam dan Subuh pagi esok 4.49 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4, Bandar Tawa, Balung Merotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.41 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, Isya 7.41 minit malam dan Subuh pagi esok 4.53 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

0: Evo.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan anda.
1: Selekta.
2: Kita ada misi.
3: Andai sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Kan? Satu, rasuah.
2: Okey.
3: Dua, tak menepati masa.
2: Pun gua okey.
3: Tiga, cinggir. Kan?
2: Okey.
3: Yang cinggir ni lah. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Kan? Ha? Terror tak terror. Yang tak terror ni pasal cinggir lah.

Bersama dengan Kepulauan Search berusi Irama Marakas semua kita pukul 12.06 bilik tengah hari waktu ini. Jam kedua saudara untuk hiburan Sebah Syok Lain dan kita telah pun masuk zon Janji Rock. InsyaAllah anda akan berhibur berusi hiburan lagu-lagu rock sehingga ke jam 2.30 bilik petang nanti. Lagi kiriman salam dari sahabat kita. Kita ada Mami Jun mengucapkan selamat bertugas buat DJ. Terima kasih Mami Jun. Aiman di Taman Ria seperti biasa mengirimkan salam untuk sahabat-sahabat TikTok, sahabat-sahabat FB, sahabat-sahabat silat, ya, sahabat-sahabat PKBS, semua yang kenal ya, untuk ucapan salam tegari dan salam Rabu. Terima kasih Aiman. Juga kita ada Nisha di Sempurna. Ucapkan salam Janji Rock untuk sahabat-sahabat Nisha, keluarga. Semoga diberikan kesihatan dan rezeki serta dalam lindungan Yang Maha Esa. Terima kasih Tau FM. Dan selamat berkonti buat DJ. Terima kasih Nisha. Itu ada kiriman salam sahabat kita di WhatsApp Tawau FM. Selain itu kita ada sahabat kita Nora Shikin di Facebook Tawau FM. Ucapkan salam syoklan untuk Ardin, Rio, Raima, Mami Jun, Alice, Marsa Saleh. Semua rakan-rakan FB daripada Johor berada semoga sukses dan sihat-sihat selalu. Itu antara kiriman salam lagi oleh sahabat kita di Facebook. InsyaAllah kita akan bacakan yang lain. Yang belum hantarkan salam anda, hantarkan salam anda, okey? Santai dan relax. Lain lagu-lagu rock ketika ini. Sehingga ke jam 2.30 minit petang, okey?

0: صدق العظيم.
1: Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni di dalam masa susah dan senang.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

0: الأكآب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan tuan-tuan dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, suatu ketika seorang sahabat memasuki rumah Salman. Didapatinya ia sedang duduk merebus tepung. Maka tanya sahabat itu, "Kemana perginya pelayan?" Beliau menjawab, "Saya suruh untuk satu keperluan. Maka saya tidak ingin ia melakukan dua pekerjaan sekaligus." Apa sebenarnya yang kita sebut rumah itu? Baiklah, kita ceritakan bagaimana keadaan rumah yang sebenar. Ketika hendak membina bangunan yang berlebihan disebut rumah itu, Salman bertanya kepada tukangnya, "Bagaimana corak rumah yang akan tuan dirikan?" Kebetulan tukang binaan itu adalah seorang yang arif dan bijaksana. Mengetahui kesederhanaan Salman dan sifatnya yang tidak suka bermewah-mewahan, maka dia menjawab, "Janganlah tuan khawatir. Rumah itu merupakan bangunan yang dapat digunakan bernaung di waktu panas dan tempat berteduh di waktu hujan. Andai kata tuan berdiri, maka kepala tuan akan sampai kepada langit-langitnya. Dan jika tuan berbaring, maka kaki tuan akan terhantuk pada dindingnya." "Benar," sampuk Salman. "Seperti itulah seharusnya rumah yang akan tuan bina. Tidak satu pun barang berharga dalam kehidupan dunia ini yang disukai atau yang diutamakan oleh Salman sedikit pun, kecuali suatu barang yang memang sangat diharapkan dan dianggapnya penting. Bahkan ianya telah diamanahkan kepada istrinya untuk disimpan di tempat yang aman ketika dalam sakit yang membawa ajalnya, yaitu pada pagi hari kepergiannya. Bahkan telah disuruh kepada istrinya untuk mengambil simpanan yang dahulu diamanahkan, kiranya hanya seikat kasturi yang diperolehinya waktu pembebasan Jalula dahulu. Barang ini sengaja disimpan untuk wangian di hari kematiannya nanti. Kemudian istrinya disuruh mengambil segelas air yang ditaburinya dengan kasturi yang dikacau dengan tangannya. Lalu kata Salman kepada istrinya, "Percikkanlah air ini ke persekitaran di ruang ini. Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah." Yang dimaksudkan makhluk Allah Subhanahu wa taala di sini adalah malaikat maut yang tidak makan atau minum, tetapi ia hanya suka wangi-wangian. Setelah selesai, ia berkata kepada istrinya, "Tutuplah pintu dan turunlah." Perintah itu pun diikuti oleh istrinya. Dan tidak lama antara istrinya kembali masuk semula, didapati ruh yang penuh dengan keberkatan telah meninggalkan dunia dan berpisah dari jasadnya. Ia telah mencapai alam tinggi, dibawa terbang oleh sayap kerinduan, rindu memenuhi janjinya untuk bertemu lagi dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, serta tokoh-tokoh mulia lainnya dari golongan syuhada dan orang-orang utama. Demikianlah kisah Salman Al-Farisi. Semoga kita mendapat pengajaran daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah. Ditawa FM.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Okey, 12.24 minit tengah hari waktu ini. 12.34 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda semua yang setia, masih lagi setia mendengarkan Tau FM. Kita berada di jam kedua sekali lagi untuk pemakluman anda, dan kita berada di Zon John Jurok untuk tengah hari ini. Mungkin ada yang sedang menikmati makan tengah hari ketika ini. Selamat menikmati makan tengah hari anda, dan juga sebelum itu selamat mendengar salat fardu zuhur buat seluruh muslimin dan juga muslimat. Okey. Baik, apapun seperti biasa untuk maklumat anda, ya. Ada sekitar berita kita nak kongsikan, ya, di mana platform berstreaman digital RTM Click ataupun dah bercatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Ya. Ada pihak Radio Televisyen Malaysia RTM telah pun memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun sehinggalah semalam. Dan pencapaian ini mencerminkan keyakinan dan juga sokongan tinggi penonton terhadap RTM Click sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia. Dan secara keseluruhan, RTM Click kini telah pun mencapai 10.3 juta muat turun. Tapi kegiatan itu memperkukuh peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras usaha transformasi digital RTM. Dan selain itu, ia juga mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Click sebagai platform pilihan untuk mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026 selain pelbagai kandungan berkualiti yang lain. Jadi apapun, RTM merakamkan penghargaan, ya, kepada seluruh rakyat Malaysia atas sokongan berterusan terhadap RTM Click, dan akan terus memperkasa platform dengan kandungan yang berkualiti, inovatif dan juga mudah diakses, selaras dengan aspirasi menjadi penyiar awam digital yang relevan kepada semua lapisan masyarakat. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun muat turun RTM Click. InsyaAllah RTM Click bermanfaat, ya, untuk anda semua. Ada banyak kandungan-kandungan lain yang terdapat di dalam, dan anda boleh explore sendiri dan nikmati RTM Click. Hiburan lagu-lagu rock bersama senang anda tengah hari ini. Santai mendengarkan kami. Si Janji Rock.
1: Hai, saya Ashid Def Gapsi. Mari, mari. Cinta sakti. Hai, jangan lupa. Tawaf.

0: Doppelpass Ini.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Apa itu kemurungan? Kemurungan adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlaku sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tanda-tanda dan gejala kemurungan: berasa kesedihan atau kekosongan yang berpanjangan, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan, mudah putus asa, perasaan bersalah, rasa diri tidak berguna, gangguan tidur, bangun terlalu awal atau berlebihan tidur. Kadangkala disertai dengan percubaan bunuh diri, rasa tidak tenteram dan mudah marah, kurang daya tumpuan dan ingatan. Simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan dan gangguan penghadaman. Pergerakan menjadi terhad atau kaku dan menjadi resah, gelisah dan mudah cemas atau fobia. Mintalah nasihat pakar sekiranya anda mengalami kemurungan yang serius.

0: Selecta. Rock. Rock. Feel it.
1: Augusta.
2: Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Ya, Surah, jangan lupa tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan sama-sama ikuti berita Rikas Sabah FM.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Nino paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Di matamu mencerminkan rindu. Saya Joey BPR, dengarkan.

0: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kan sayang?
1: Beres lah kak.
0: Alhamdulillah,
1: syukur. Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni. Bila cinta berakhir.
1: Percayalah kakak.
2: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.

Bila seorang baru saja kita sama ikuti berita ringkas Sabah FM . Sebentar tadi, terima kasih kepada anda semua. Masih lagi segar mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Saya kami masih lagi bersama anda ketika ini. Apapun, dan terima kasih banyak kepada sahabat yang mengirimkan kiriman salam mereka. Lagi kita nak bacakan kiriman salam dari kawan-kawan kita yang kita ada Wan Kurina. Salam ditujukan untuk keluarga, sahabat, juga rakan-rakan yang kenal dengan Wan. Semoga sihat-sihat selalu, cucu selalu. Jalan ini mati syukuri. Roda terus berputar, tetap bersyukur untuk apa-apa yang terjadi, tetaplah berjuang dan jangan pernah menyerah. Terima kasih Wan. Kita selain itu kita ada Raima Saleh di Kabupaten Silam Lahadatu. Nak tujukan salam Janji Rock dan juga salam Syok Layan ya. Untuk anak buah kesayangan yang berada di sisi ni, Nur Kasih Kazrina, janganlah terlampau laju. Jangan jalan terlampau laju, nanti jatuh. Juga sahabat Nur Anis, Dila, Abang Kamal, Nora, Halwis, Aidatul, Nurisa, Sam, Safwan, serta semua yang layan Tau FM bersama DJ kami yang ketika ini. Terima kasih. Lagi kita ada siapa? Kita ada sahabat kita yang Mami Jod. Juga salam Syoklan, juga salam Janjurok dan buat semua rakan-rakan FB, sahabat-sahabat yang detect di sana ada ramai ya. Semoga ciri-ciri dan sihat selalu. Elis Raymond, salam sejahtera, selamat bertugas buat DJ, semoga sehat dan juga ceria selalu. Semoga tugas lancar hingga ke penghujung siaran. Nak menyapa sahabat-sahabat yang ramai di tag di sana, antara Tantari, Mayani, SMS, Ida, Elmira, Ita dan ramai lagi. Juga buat DJ, terima kasih. Terima kasih kembali Elis. Untuk sahabat kita mengirimkan salam mereka ya. Terima kasih banyak. Cuba kita jengah-jengah terlebih dahulu di WhatsApp pula siapa yang menghantarkan salam. Kita ada sahabat kita yang menghantarkan salam mereka ya.

Mail dari gudang 4 Tawau ya. Mail dari gudang 4. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Salam untuk semua pendengar Setia Tau FM. Juga salam ditujukan untuk rakan-rakan kerja semuanya ya. Terima kasih Mail. Selain itu kita ada Arman. Selamat bertugas buat DJ, terima kasih. Selamat saya untuk isteri tercinta dan juga anak yang sedang mendengarkan Tau FM ketika ini. Terima kasih Arman. Bahar Made di Temanggung. Ucapkan salam jajirak untuk semua yang lain Tau FM. Info cuaca di Temanggung masih lagi mendung-mendung manja. Macam memanggil-manggil itu bantal di rumah bang. Lain Tau FM, waktu lagi di depan kerja insyaAllah sampai jam 6 petang. Salam buat cinta hati Tina yang bertugas sampai jam 3. Kalau buat abang-abang lori Temanggung, Bukit Mas, Joroko, Pantu Cermat ya. Ini adalah insan-insan tersayang. Tak lupa buat bas-bas sempurna Tawau, Kuna, Aladatu dan pejuang Jalan Joroko. Dan juga buat Bang Kaim teruskan pejuang sampai jam 3 petang juga. Terima kasih Bahar. Itu antara kiriman salam sahabat kita di WhatsApp ya. Dan juga terima kasih pada rakan-rakan yang mengirimkan salam di Facebook. Ada yang nak hantarkan salam, hantarlah. InsyaAllah kita kena pantau dan baca ya. Kiriman salam anda. 1.45 minit terakhir nanti kita akan sama-sama ikuti hiburan lagu kuasa 2.

0: phishing atau memancing data adalah satu kaedah bersifat jenayah serta penipuan untuk mendapatkan maklumat sulit seperti ID pengguna, kata laluan dan butiran kad kredit melalui laman web perbankan palsu yang menyerupai laman web perbankan asal. Phishing biasanya dilakukan melalui email atau pesanan ringkas dan selalunya mengarahkan pengguna untuk memasukkan butiran pada laman web tertentu untuk memperdayakan pengguna. Jangan tekan pautan yang diterima daripada nombor atau email yang tidak dikenali. Pastikan alamat laman web perbankan adalah betul. Pastikan bookmark alamat laman web perbankan pada browser internet. Dan pastikan frasa atau gambar keselamatan adalah betul sebelum memasukkan kata laluan pesanan daripada polis diraja Malaysia.
1: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun, penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.

Baik, seorang sampai di sini saja hiburan lagu rock kita untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua dan jarukan anda semua telah pun terhibur ya dengan pilihan lagu-lagu rock yang kita putarkan versi Zon Janji Rock untuk hari ini, okey. Dan insyaAllah hiburan lagu rock akan bersama dengan anda lagi esok seperti biasa. Okey, baik, apa-apa ada lagi kiriman salam sahabat kita. Datang daripada Akmal Man, ucapkan salam Janji Rock untuk semua pendengar setia Tua FM. Sehat selalu semua. Dan selamat dalam menjalankan tugas. Terima kasih Akmal Man ya. Terima kasih mengantarkan salam di WhatsApp Tawau FM. InsyaAllah berusi hiburan ya. Jam terakhir ini kita akan sama-sama nanti hibur berusi hiburan lagu back to back tanpa henti sehinggalah ke jam 3 petang, okay? Jadi dalam keadaan semua tetap setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Music back to back.

Saudara-saudara, sampai di sini saja pertemuan kita berkali ini berisi peran segmen Shock Lion edisi Rabu 22 Julai 2026. Dan semua telah berhibur dengan pilihan lagu-lagu yang diputarkan berisi segmen ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda yang tetap setia bersama dengan kami sejak pukul 11 pagi tadi sehingga saat ini. Terima kasih banyak kepada yang mengirimkan salam di WhatsApp dan juga di Facebook Tau FM. Tepat pukul 3 petang kita akan sesuai ikuti berita Tau FM, dan selepas itu anda akan ditemani oleh rakan suka selain teruskan lagi siaran Tau FM berusaha hiburan segmen Ritma Petang sehingga ke jam 7 malam. Jangan lupa untuk berjanji kita esok, insyaAllah saya akan bersama anda berusaha hiburan segmen Ritma Petang. Apapun saya mengakhiri tugas saya untuk hari ini berusaha hiburan segmen ini, dan sehingga kita bersua lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Berdari untuk anda semua, dan nasihat kita bersua lagi.

seketika nanti, Tawau 3 petang.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini.
1: Mahar, yang bermaksud mas kawin yang diberikan kepada pengantin perempuan. Islam tidak menetapkan mahar yang tinggi, tetapi seelok-eloknya diberikan sebelum akad nikah. Mahar.
0: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Ya, Rima Petang Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tau FM. Dari mana pun anda mendengarkan kami dan juga bersiaran bersama-sama dengan kami. Bersua kembali kita di ruang udara dan saya Wafa, Nur Farah Wafa Muhyiddin Lerf akan menemani anda untuk segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini, iaitu hari Rabu 22 Julai 2026. Bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijriah. Dan terima kasih juga buat rakan saya Kayum yang telah pun menemani anda menerusi syok layan dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi. Dan kini giliran pemilik suara ini pula akan teman berteman bersama-sama dengan anda selama 4 jam ya, menerusi ritma petang sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi apa khabar semuanya? Diharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja pada ketika ini, dipermudahkan apa sahaja urusan kita yang bekerja. Selamat bekerja untuk anda yang juga tengah santai di rumah, selamat bersantai yang tengah berniaga. Semoga laris manis untuk hari ini insyaAllah. Yang memandu juga hati-hati dalam pemanduan anda. Terima kasih kerana memilih Tau FM sebagai peneman perjalanan anda. Semoga semua selamat sampai di ke destinasi insyaAllah. Okay? Dan seperti biasa untuk 2 jam yang pertama sehingga ke pukul 5 petang, kita akan bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan kita akan mulakan seleksi kita untuk edisi hari ini dengan lagu-lagu duet. Anda boleh pilih-pilih lagu daripada Amira Othman dan juga Hazamah dengan lagu mereka Bulir Darahku, ataupun lagu daripada Bella Astila dan juga Danish Sufian, Akhirnya Kamu. Kita aktifkan talian 089-77-8243. Baik, kita bersama dengan pemanggil di talian pada ketika ini. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi ya di 089-77-8243. Lagu terbaru daripada Amira Othman Hazama dengan lagu mereka Bulir Daraku, ataupun lagu daripada Bella Astila dan juga Danish Sufian, Akhirnya Kamu, bersama dengan pemanggil kita. Hello. Hello, selamat petang.
1: Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
1: Nizar di Sungai Burung.
0: Nizar di Sungai Burung. Okey Nizar, pilihan ya, lagu seleksinya yang mana satu Nizar?
1: Apa ya, Hazama ke yang duet tadi itu? Hazama.
0: Iya, Amira Osman dan juga Hazama, ataupun Bella Astila dan Tinesh Sven. Okey, dan Hazama. Baik, terima kasih. Semoga terhibur. Bye.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita berhibur dengan lagu pilihan rakan kita itu Nizar ya, dengan lagunya Amira Osman dan juga Hazama dengan lagu Bulir Darahku. Terus bersama kami di Minggu pula, Ritma Petang.

0: Pantai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Nak pilih lagu?
3: Seleksi di Tawar FM.
4: Pilihan anda.
5: Ya, itu adalah lagu terbaru daripada Amira Othman dan juga Hazama dengan lagunya Bulir Darahku. Ada yang tanya bulir tu apa, Wafa? Okey, bulir tu bermaksud bahagian tumbuhan biji rin seperti gandum ataupun barley yang mengandungi biji, biji rin ataupun isirung ataupun padi. Ya. Jadi bulir tu dia macam butiran biji rin. Jadi lagu ini yang bertajuk Bulir Darahku yang merupakan lagu yang digubah oleh Farouk Roman dan lirik hasil nukilan Sisi Iman yang menjadi lagu bagi runut bunyi bagi drama Kasih Yang Terkorban. Jadi itu tadi pilihan daripada rakan kita Nizar dari Kampung Burung ke Sungai Burung tadi. Jadi terima kasih kerana memilih lagu tersebut. Okay? Baik, untuk lagu seleksi kita yang seterusnya, kita ada lagu bertemakan rindu. Anda boleh pilih lagu daripada Davi Bila Terasa Rindu ataupun Eliana Kalis Rindu bersama dan pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
6: Hello, assalamualaikum DJ.
5: Waalaikumsalam. Kak Rahim, apa khabar Kak Rahim? Sihat ke tu?
6: Sihat, tapi sejuk hujan.
5: Sejuk hujan, sedap tidur ni Kak Rahim kalau jam-jam begini kan?
6: Iya, jaga anak buah ni.
5: Oh, jaga anak buah. Okey Kak Rahim, pilihan seleksinya yang mana satu Kak Rahim?
6: Bila Terasa Rindu Davi.
5: Baik, terima kasih Kak Rahim, semoga terhibur. Bye.
6: Bye-bye.
5: Okay, terima kasih. Kita akan berhibur dengan lagu pilihan rakan kita Kak Rai Maimah. Ini dia Bila Terasa Rindu bersama-sama dengan Davi. Terus bersama kami di Seleksi Ritma Petang.
1: Macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

0: Kasamu yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Ya, seleksi di Ritma Petang Tawau FM, stesen pilihan anda. Tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Duffy, Bila Terasa Rindu, pilihan rakan kita Raimah Imah di Lahadatu. Dan teruskan lagi dengan lagu seleksi kita yang seterusnya bagi tema lagu-lagu nasyid ataupun lagu-lagu nada dakwah. Dan anda boleh pilih lagu daripada Khalid Safwan yang bertajuk Mencintaimu Sepenuh Jiwa ataupun lagu daripada John Henry, Hidayahmu Ku Nanti. Kita aktifkan di talian 089-77-8243 bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
3: Ya, selamat petang juga.
2: Ha, assalamualaikum Kak Anis. Kak Anis, apa kabar Kak Anis?
3: Ya, Kak Anis di sini, Kak Anis pemilik suara.
2: Ah, pemilik suara di sana gitu kan. Kak Anis, macam mana cuaca di Kunak Kak Anis?
3: Baru lepas hujan
2: ya. Aduh, ya, sejuk lah. Betul, bikin mengantuk petang-petang kalau kenyang sudah lagi kan. Ah, okey Kak Anis, pilihan seleksinya mana satu?
3: Ku Nanti Hidayahmu, itukah?
2: Hidayahmu Ku Nanti, terbalik.
3: Hidayahmu Ku Nanti.
2: Iya, Hidayahmu Ku Nanti.
3: Hidayah.
2: Amin, insya Allah. Semoga diberikan hidayah kepada kita semua, insya Allah.
3: Amin.
2: Ya. Amin. Baik, amin. Baik, terima kasih Kak Anis.
3: Ya,
2: maksukul juga. Bye.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, saudara, sebagai panduan kita bersama ya, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 meliputi Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku, dan bahagian Tau Timur adalah pada pukul 3.38 minit petang. Dan seterusnya bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.41 minit petang. Diteruskan setiap bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk seleksi di Ritma Petang selepas memberi laluan kepada azan asar sebentar lagi. Kita berhibur dahulu dengan pilihan rakan kita. Ini dia Anis di Kunak. Menerusi seleksi dengan lagu nada dakwah. Ini dia bersama-sama dengan John Henry, Hidayahmu Ku Nanti. Terus bersama kami di Ritma Petang.

0: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha, kita balik. Siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti.
1: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, HWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.27 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Abu Abdullah Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Bagaimana pandanganmu jika aku mendirikan sembahyang-sembahyang fardu? Aku berpuasa bulan Ramadan, aku menghalalkan perkara yang halal dan aku mengharamkan perkara yang haram. Aku tidak menambah apa-apa lagi lebih daripada itu. Apakah aku akan masuk syurga?" Baginda bersabda, "Ya." Pengajaran hadis. Hadis menerangkan betapa apabila seorang itu mukmin benar-benar menunaikan segala tanggungjawab agama yang fardu dengan sempurna, menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram, dia akan masuk syurga walaupun dia tidak melakukan amalan-amalan sunat yang lain. Ini adalah kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Hanya melaksanakan amalan fardu tanpa yang sunat di sini artinya melakukannya dengan sempurna tanpa cacat, tanpa meninggalkannya atau mencuaikannya. Menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram bukan hanya dengan lidah, tapi hendaklah secara praktikal, yaitu dengan mengerjakan apa yang halal kalau dia mahu dan menjauhkan segala perkara yang haram.
4: Petikan dari 40 hadis Imam

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Assalamualaikum dan salam sukan info sukan, kembali lagi edisi hari ini Rabu 22 Julai 2026 dan kita mulakan dahulu berita sukan bola dalam negara. Pemain tengah yang berpangkalan di Amerika Syarikat, Wan Kuzain Wan Kamal, akhirnya menyertai kem latihan skuad kebangsaan menjelang kempen Piala ASEAN 2026. Ia sekaligus menamatkan penantian panjang peminat bola sepak tanah air yang sekian lama menunggu untuk melihat pemain berusia 28 tahun itu menyarung jersey Harimau Malaya. Kehadiran bintang kelab Sporting Jacks itu menjadi antara kekuatan tambahan buat skuad kendalian Tan Cheng Ho selepas berdepan kesukaran untuk mengumpul barisan pemain terbaik bagi Piala ASEAN yang akan berlangsung pada Jumaat ini hingga 26 Ogos depan. Sejak beberapa tahun lalu, nama Wan Kuzain kerap dikaitkan dengan skuad kebangsaan dan menyaksikan pemain juga peminat juga sudah sekian lama menantikan kehadiran pemain itu dalam skuad kebangsaan selepas membina karier profesional di Amerika Syarikat. Peluang pertamanya untuk mewakili Malaysia hadir pada 2019 apabila dipanggil menyertai skuad bawah 22 tahun negara bagi menghadapi sukan C di Filipina. Bagaimanapun, masalah dokumentasi berkaitan status kewarganegaraannya menyebabkan beliau tidak dapat didaftarkan untuk kejohanan itu sekaligus terlepas peluang membuat penampilan sulung bersama skuad kebangsaan. Kini selepas 7 tahun, kehadiran Wan Kuzain dalam skuad Harimau Malaya boleh dianggap tepat pada masanya ketika pasukan negara tidak dapat menggunakan hikmat beberapa tonggak termasuk Noah Lane, Afiq Fazail, Faisal Halim, Arif Aiman Anapi dan Safawi Rasid. Cheng Ho berdepan situasi sukar dalam menyediakan pasukan untuk Piala ASEAN kerana kejohanan itu berlangsung di luar kalender Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan juga ketika kelab Liga Super 2026-2027 baru saja memulakan latihan pramusim. Bagi bantuan tengah, Harimau Malaya ketika ini memiliki Endrick Dos Santos dan Zafri Yahya antara pemain senior selain pemain tengah menyerang Sergio Aguero dan yang turut dipanggil Cheng Ho. Skuad Harimau Malaya akan membuka saingan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuwuna Sabtu ini sebelum melayan kunjungan Laos di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur 28 Julai ini. Seterusnya, skuad Harimau Malaya akan ke Bangkok bagi menghadapi perlawanan ketiga menentang skuad Thailand di Stadium Raja Mangala 1 Ogos ini sebelum melengkapkan aksi menentang Filipina di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur 8 Ogos ini. Kita beralih ke berita badminton pula. Persatuan Badminton Malaysia BAM menjelaskan ketiadaan pemain perseorangan lelaki profesional negara Li Zijia dalam skuad badminton kesukan Asia Aichi Nagoya 2026 September depan adalah atas keputusan pemain itu sendiri. Pengerusi Jawatan Kuasa Prestasi BAM Datuk Sri Lee Chong Wei berkata, Zijia yang sebelum ini menerima jemputan untuk menyertai pasukan negara memilih untuk menarik diri selepas merasakan tahap prestasinya ketika ini masih belum berada pada tahap terbaik. Menurut bekas pemain nombor satu dunia itu, beliau menghormati pendirian pemain berkenaan dan memilih untuk bergerak ke hadapan dengan memberi peluang kepada pemain muda menggalas cabaran negara. Chong Wei berkata keputusan itu dibuat selepas Zijia memaklumkan perkara berkenaan melalui email kepada BAM selepas terbuka Amerika Syarikat bulan lalu selain turut mengadakan perbincangan bersama pengarah kejurulatihan perseorangan kebangsaan Kenneth Johnson. Katanya Zijia memaklumkan keadaan dirinya tidak berada pada tahap terbaik selain berdepan masalah keyakinan menjelang temasya berkenaan. Zijia yang juga pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Paris 2024 ketika ini masih bergelut untuk kembali mencapai tahap prestasi terbaik selepas berdepan keputusan kurang memberangsangkan dalam 4 kejohanan terakhir disertainya. Pemain ranking ke-54 dunia itu tersingkir di pusingan pertama terbuka Australia dan terbuka Macau selain terkandas di pusingan kedua terbuka Amerika Syarikat sebelum melangkah ke separuh akhir terbuka Kanada. Sementara itu, Chong Wei turut menjelaskan ketiadaan pemain beregu lelaki utama negara Soh Wuyik dalam senarai kesukan Asia kali ini adalah berdasarkan penilaian barisan kejurulatihan. Jelasnya, keputusan menggandingkan Aaron Chia bersama Ti Kai Won dibuat selepas perbincangan bersama pengarah kejurulatihan bergu Rexy Mainaki dan ketua jurulatih bergu lelaki Harry Iman Pirngadi bagi membentuk kombinasi terbaru dan terbaik untuk memburu pingat. Malaysia turut mempertaruhkan pasangan nombor 6 dunia Koh Tze Fei Nur Izzuddin Rumsani sebagai satu lagi sandaran dalam bergu acara bergu lelaki. Bagi acara persekutuan lelaki, Leong Jun Hao dan Justin Ho akan menggalas tugas dalam acara individu. Selain turut diperkuatkan dengan kehadiran Eugene Ewe dan Kong Wei Xiang bagi memperkukuhkan sektor perseorangan dalam saingan berkumpulan. Dalam acara persekutuan wanita pula, Kelet Shana dan Wong Ling Ching diberi kepercayaan membawa cabaran negara manakala Perlitan M. Tinah mengetuai cabaran bergu wanita bersama pasangan baharu Low Chi Yu Nur Akila Masara Ramdan. Skuad bergu campuran negara pula menyaksikan Cheng Su Yin digandingkan bersama Chen Tang Ji selepas Toh Iwai tidak disenaraikan susulan masih menjalani proses pemulihan selepas menjalani pembedahan lutut di Melbourne, Australia. Satu lagi slot bergu campuran menjadi milik pasangan profesional negara Goh Soon Huat Chevron Lai Jamie. Dalam acara berpasukan, skuad lelaki turut diperkuatkan dengan kehadiran Tang Ji dan Soon Huat sebagai pilihan tambahan bagi acara bergu, manakala skuad wanita menambah kekuatan menerusi Oh Shan Ji dan Eng Ler Chi bagi memperkukuh acara perseorangan. Badminton pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 akan membuka tirai menerusi acara berpasukan dari 20 hingga 24 September selepas acara individu berlangsung dari 25 hingga 29 September. Berita sukan seterusnya. Empat atlet muda negara mencipta pencapaian membanggakan apabila berjaya melayakkan diri ke kejohanan olahraga bawah 20 tahun B20 dunia 2026 di Oregon, Amerika Syarikat dari 5 hingga 9 Ogos ini. Empat atlet terbabit ialah Danish Iftikhar Muhammad Rosli, Muhammad Airil Iskandar Rusli, Aivinash Nair Satisilan dan Izatul Musfira Ahmad Kamal Azira. Mereka mengesahkan tempat selepas melepasi had kelayakan Ranking Qualification Standard RQS yang ditetapkan World Athletics. Penyertaan itu dilihat sebagai satu lagi petanda positif terhadap perkembangan program pembangunan olahraga negara yang berjaya melahirkan lebih ramai atlet muda berpotensi untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Danish dan Ariel menjadi sandaran utama dalam acara 100 meter lelaki, manakala Avinash dah akan membawa cabaran dalam acara 400 meter lari berpagar. Izatul Musfira pula akan beraksi dalam 100 meter wanita dan dia turut menjadi antara tonggak kuartet 4x100 meter wanita yang sedang membuat persiapan menghadapi Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kejohanan di Oregon itu menjadi platform terbaik buat mereka menguji kemampuan menentang barisan pelapis terbaik dunia selain mengutip pengalaman berharga yang mampu membantu perkembangan karier masing-masing. Seterusnya, berita sukan bola luar negara. Leandro Paredes memilih untuk tidak memohon maaf susulan tindakannya ketika mencetus kekecohan selepas final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol. Pemain tengah Argentina itu sebaliknya meluahkan rasa bangga terhadap perjuangan pasukannya sepanjang kejohanan dalam kenyataan pertama selepas insiden berkenaan. Rakaman televisyen menunjukkan Paredes melepaskan tumbukan menendang menolak Eric Garcia sehingga terjatuh selain bertelaga dengan Gavi ketika sambutan kemenangan Spanyol terganggu. Insiden itu turut menyaksikan pemain Argentina Nahuel Molina didakwa mencetuskan pergaduhan selepas cuba menghayun tumbukan ke arah bintang Manchester City Rodri. Sebelum ini laporan menyatakan Paredes dilayangkan kad merah ketika kerana terbabit dalam kekecohan berkenaan, namun kad itu kemudian dipadam daripada rekod rasmi dan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA tidak mengambil tindakan disiplin terhadap pemain itu. Dalam hantaran di Instagram, Paredes tidak menyentuh langsung mengenai insiden itu atau meminta maaf. Paredes turut menyifatkan skuad Argentina itu sebagai pasukan terbaik dalam sejarah negara mereka. Walaupun tiada kad merah direkodkan, FIFA mengesahkan siasatan tetap akan dijalankan berhubung insiden yang berlaku selepas tamat perlawanan akhir terbabit. Demikian info sukan siaran untuk hari ini. Info sukan akan bersama-sama anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang menerusi ritma petang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Info sukan hari ini.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, kembali semula menerusi seleksi di Ritma Petang. Waktu sekarang sudah pun 4.16 minit petang. Di jam yang kedua ini menerusi Ritma Petang bersama-sama dengan saya, Wafa. Dan menanti 4.30 minit petang nanti kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM. Dan juga sebentar lagi kita akan berhibur dengan lagu Kuasa Dua kita bersama-sama dengan Auto Tune Band dengan lagunya Abadi dan Percaya. Tapi sebelum itu kita tunaikan satu lagi pilihan seleksi untuk petang ini. Ini dua-dua lagu cover yang bertajuk Bintang. Tapi anda lebih memilih lagu yang di-cover oleh Ira Milpan dan juga Daus Bajo ataupun daripada Tajul Hakim Rus dan juga Afiq Syazwan yang meng-cover lagu Bintang ini bersama dengan pemanggil tadi talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
4: Selamat petang lagi, DJ.
3: Iya, selamat petang, Kak Rahima. Okey, Kak Rahima, pilihan seleksinya mana satu, Kak Rahima?
4: Yang pertama tu, best lagu tu.
3: Yang Ira Milpan dengan Daus Bajo, ya?
4: Ya.
3: Baik, terima kasih Kak Rahima, semoga terhibur. Bye. Baik, dan berhibur dengan lagu pilihan daripada Kak Rahima kita untuk kali kedua. Ini dia Daus Bajo dan juga Ira Milpan yang menyanyikan semula lagu Bintang yang pernah dipopularkan oleh Budak Kacamata. Jadi terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali semula menerusi seleksi di Ritma Petang selepas memberi laluan kepada berita dari Sabah FM sebentar saja lagi.

harapan kepada JTU supaya kadar premium ditawarkan dapat dipertimbang untuk dikurangkan kepada kadar nominal untuk memudahkan proses pengeluaran geran. MDP juga mengadakan penyelarasan bersama JTU serta agensi berkaitan agar keperluan teknikal dan tadbiran dapat dipenuhi segera. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Persidangan Dun Sabah luluskan dua rang undang-undang. Hampir 7,000 belia terima bantuan Syabas berjumlah RM21 juta. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, menanti 5 petang nanti kita akan bersama-sama ikuti berita utama 5 petang yang disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan kita teruskan lagi dengan lagu seleksi yang terakhir untuk edisi hari ini 22 Julai 2026. Ini lagu-lagu yang tular di TikTok pada ketika ini. Anda boleh pilih lagu daripada Amar Haikal Gila Bayang ataupun lagu daripada Ariana Grande Head That I Met You Love Me bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
1: Ya, selamat petang juga.
0: Kak Anis ke tu?
1: Iya.
0: Ah, Kak Anis lagi kembali. Wah, Kak Anis, pilihan seleksinya mana satu, Kak Anis?
1: Yang kedua.
0: Yang kedua. Terima kasih. Bye-bye.
1: Bye.
0: Ya, kita akan berhibur dengan lagu pilihan daripada Kak Anis di Kuna. Ini dia untuk seleksi yang terakhir bersama-sama dengan Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Dan nanti 2 jam yang terakhir nanti kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di Ritma Petang. Jadi terus bersama kami di Tau FM, stay sane, pilihan anda.

0: maukah Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Awal FM

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Ya, bersama-sama dengan Ravage dengan lagu Bila Rindu sebagai pembuka Zon Retro di Ritma Petang bersama-sama dengan saya Wafa akan temani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Selamat mendengarkan Top FM, stesen pilihan anda. Kepada anda yang baru bersiaran bersama-sama dengan kami, anda sedang mendengarkan Zon Retro di Ritma Petang dan kita akan berhibur lah seperti biasa untuk setiap petang menerusi Zon Retro, lagu-lagu 80-an, 70-an, 80-an, 90-an dan lagu di awal 2000-an akan disajikan kepada anda untuk petang ini. Okay, baik, terima kasih juga buat rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan untuk petang ini. Kita ada Amanhan, ada Bang Timbul, ada Nisha, ada Salim Isa. Nanti Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi kepada anda yang ingin menghantarkan salam-salam ucapan, anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 019-4903-838. Anda boleh hantarkan ucapan-ucapan anda. Mungkin ada ucapan hari lahir ataupun ucapan anniversary kah, kan? Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 019-4903-838. InsyaAllah Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Baik, sebentar lagi kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu retro di Ritma Petang. Dan sebentar lagi kita akan berhibur dengan lagu daripada Freedom dan juga Seha dengan lagu Mulanya di Sini. Tapi kita dengarkan dahulu, ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
2: Man.
3: Ya, Zah.
2: Apa ya kita perlu lakukan, Man? Kalau macam kita rasa kita mengalah dengan kehidupan, kan?
3: Mengalah dengan kehidupan.
2: Ya, macam rasa putus asa lah dalam kehidupan, kan? Sebab mungkin, yalah, mungkin kita memikirkan, kita terfikirkan dosa-dosa kita, kan?
3: Oh.
2: Jadi kita mengalah.
3: Mengalah
2: kehidupan
3: ya,
2: kita tu, kan?
3: Mengalah macam mana tu? Sampai bunuh diri.
2: Itulah macam terdetik lah rasa putus asa, kan?
3: Yeah.
2: Jadi apa yang perlu kita lakukan, kan? Bila sehingga itu kita terfikir berputus asa dalam kehidupan ni,
3: macam mana tu, mister?
2: Ya, mungkin gara-gara
3: Mr. B, macam mana?
2: Liku-liku kehidupan.
3: Liku-liku kehidupan.
4: Dosa-dosa.
3: Kejahilan.
4: Azhar yang terfikir dosa ya. Saya nampak ni Syazman yang banyak berdosa.
3: Macam belum sampai terfikir ya.
4: Alhamdulillah.
3: Bukan, begini.
4: Okay.
3: Itu kita pandang
2: okay,
3: orang.
2: Mana.
3: Dan itu makin panjang. Okay. Dia macam mana tu?
4: Okay, alhamdulillah. Bila mana seorang hamba tu diberikan rezeki untuk hatinya tu fikir tentang dosa-dosa, itu rezeki sebenarnya. Tak semua orang yang ada kesedaran untuk fikir tentang banyaknya dosaku. Dan sebab ramai orang yang dibiarkan dalam melakukan dosa.
3: Betul.
4: Itu yang kita takutkan. Jadi syukur dulu sebab Allah masih bagi kita peluang untuk kita ada ruang muhasabah, fikirkan dosa-dosa. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita berputus asa daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah tu ada sifat Allah Al-Ghafur, Allah tu yang maha mengampuni. So Allah tahu, Allah menciptakan satu makhluk yang pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi.
3: Betul.
4: Kan, manusia. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu sifatnya adalah Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Al-Ghafur, zat yang maha mengampunkan. At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat. Maka itulah kata Allah, la tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Yang penting kita ada usaha untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kita tu pasti tidak lari daripada melakukan dosa.
3: Betul,
4: kan? Kullu bani Adam khata, wa khairul khata taibun aw kama qala. Setiap anak Adam itu tidak lari daripada melakukan dosa-dosa. Dan sebaik orang yang melakukan dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia melakukan dosa-dosa. So itu di antara tanda-tanda yang baik bila mana kita ada kesedaran. Bila mana melakukan dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan perasaan itu ialah berjangkitlah dengan saya semuanya.
2: Ya,
4: sebab perasaan tu man tak semua yang dapat tu. Kadang-kadang kita ni pun ustaz ni pun ialah tak lari daripada dosa-dosa.
3: Betul.
4: So Allah tu
3: sama-sama lah kita rasa ya.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
6: Retro.

di Keningau pun hujan juga petang ni ya, dari rakan kita Aman Han ya. Okey, pantun katanya, orang Daik berjajah batik, batik ditempah pagi petang. Orang baik kerjanya orang baik kerjanya baik, bawa pembawa bawa membawa rezeki datang. DJ ceriakan hari anda dan tu dengan insan yang tercinta. Daripada Aman Han kita ya. Saya hantarkan gambar lagi. DJ Hoffa pernah ke tanam padi sawah? Jangankan tanam padi sawah, jejak di padi tu pun saya tak pernah lagi. Nampak dari jauh saja. Teringin jugalah kan. Berlari-lari di tengah taman tanam padi sawah padi kan. Terima kasih dengan kita Aman Han ya untuk ucapannya. Kita ada juga Bang Timbul. Assalamualaikum. Selamat petang semua rakan-rakan Tau FM. Waalaikumsalam. Ada juga buat DJ Wafan dan juga juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih dengan kita Bang Timbul. Kita ada juga Nisha Elisha. Assalamualaikum. Hai DJ Wafan, apa khabar? Waalaikumsalam. Hai Nisha. Selamat petang buat semua di manapun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Layan terus Tau FM hingga ketujuh malam bertemankan DJ Wafan. Terima kasih dan selamat berkonti. Balik nanti hati-hati. Terima kasih rakan kita Nisha. Kita ada juga Salim Isa, salah saya dari Tama Kedua Lahadatu. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Yang katanya apa khabar? Alhamdulillah sehat di petang ini. Salam ritma petang buat semua kawan-kawan yang sedang bersantai minum kopi. Jangan lupa layan Tau FM katanya. Tau FM mantabah untuk Wafa. Happy konti. Kalau balik nanti hati-hati. Terima kasih rakan kita Salim Isa, salah saya Tama Kedua Lahadatu. Terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami. Selebih nanti Wafa akan bacakan sebentar lagi. Dan ingin dikongsikan juga kepada anda ya, satu program perkampungan pembimbing rakan sebaya tahap sulung peringkat Zon Tenggara 2026 akan berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini. Dan pejabat pendidikan daerah Tawau bersama dengan Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan daerah Tawau akan mengadakan program tersebut pada hari Jumaat ini hinggalah Ahad di Sekolah Menengah Kebangsaan Tawau ya. Jadi ada pelbagai program ataupun pengisian diadakan, iaitu perkampungan pembimbing rakan sebaya PRS tahap sulung peringkat Zon Tenggara tahun 2026 akan berlangsung 24 Julai hingga 26 Julai Jumaat dan Ahad. Dan sasaran adalah 260 peserta, iaitu merupakan ahli pembimbing rakan sebaya yang telah melalui kursus sijil tahap muda, dan juga penglibatan 10 orang murid PRS dan dari semua sekolah menengah dalam daerah Tawau termasuklah daerah Kunak, Semporna dan juga Lahadatu. Jadi ini merupakan anjuran daripada Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan MGKK daerah Tawau bersama dengan pejabat pendidikan daerah Tawau. Jadi untuk untuk perkongsian kepada anda, pembimbing rakan sebaya atau PRS merupakan salah satu badan kepimpinan utama di sekolah yang telah diberi pengiktirafan kewujudannya oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ada pelbagai tahap ya, ada tahap bongsu, tahap muda, tahap sulung, tahap bestari, dan ini merupakan yang tahap sulung yang akan berlangsung nanti. Dan untuk meningkatkan kemahiran asas sebagai seorang pemimpin dan juga pembimbing rakan sebaya. Jadi itu dapat dikongsikan kepada anda akan berlangsungnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Tawau. Okay? Ya, terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Kita teruskan lagi hiburan. Ini dia bersama-sama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kau Kekasihku. Terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.

Ya, Top FM, stesen pilihan anda, Ritma Petang bersama-sama dengan saya, Wafa. Ingin dikongsikan kepada anda analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak dan juga barat Sabah, termasuk wilayah Persekutuan Labuan hingga hari ini, 22 Julai 2026. Jadi keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir beserta hujan lebat dan juga angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan ini. Dan Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi perairan timur Laut Condor dan juga berkuat kasar bermula 20 hingga 24 Julai. Jadi kepada anda dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web metgov.my dan juga media sosial rasmi Met Malaysia, ataupun anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Sekarang ni orang kata macam musim hujan lah kan. Ada beberapa tempat macam tadi rakan-rakan kita di Keningau, di Lahad Datu dan juga Kunak pun hujan juga. Jadi diharapkan kepada anda, musim hujan ni ramai yang dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga, dan elakkan berteduh di bawah pokok atau berhampiran tiang elektrik ya ketika hujan lebat ataupun ribut petir, dan jangan meredah jalan yang dinaiki air kerana arus deras boleh membahayakan nyawa. Dan pastikan juga suis dan juga peralatan elektrik anda berada dalam keadaan selamat bagi mengelakkan renjatan elektrik. Dan kepada anda yang memandu juga dinasihatkan memperlahankan kenderaan anda, menyalakan lampu dan juga menjaga jarak selamat semasa memandu. Jadi sentiasa peka lah dengan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan bersedia untuk berpindah jika diarahkan. Jadi ingat, keselamatan bermula dengan sikap berwaspada. Jadi bersama-sama kita lindungi diri, keluarga dan komuniti di musim hujan ini. Okay? Baik, lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada rakan kita Sis Murni. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Okey, nanti insyaAllah akan dimainkan. Kita ada juga Makcik Suri. Assalamualaikum, selamat petang DJ Wafa. Waalaikumsalam Cik Suri. Selamat bertugas, ucapan buat Mami Jun dan juga Cik Din. Selamat minum petang. Wafa buat nanti hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, Cik Din kan macam lama sudah dengar suara Cik Din kan. Apa khabar Cik Din kita? Kan semoga sihat selalu lah ya buat Cik Din kita dan juga keluarga. Terima kasih Cik Suri untuk ucapannya. Dan terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Kita berhibur lagi dengan lagu daripada Azlina Aziz. Ini dia, Wajah Siapa di Hatimu. Terus bersama kami di Retro Ritma Petang.

Ya, hiburan bersama-sama dengan Nur Kumalasari dengan Hati Seorang Kekasih dan juga Innuendo dengan lagu Belayan Jiwa baru saja menghiburkan anda. Dan waktu sekarang sudah pukul 6.14 minit petang, melangkah di jam yang terakhir bersama-sama dengan saya Wafa menerusi Zone Retro di Ritma Petang. Kita mau sapa lagi rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada Uncle J ataupun Jumaat Amir dari PBR Taman Semarak. Kata yang Assalamualaikum DJ Wafa. Salam ceria untuk semua warga Tawau. Salam Maghrib. Semoga dalam keadaan baik-baik sahaja. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk ucapannya Uncle J. Dan juga Kak Jumar ya Amin. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Salam Jumaat. Salam Maghrib buat semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Jumar ya Amin. Menunggu Mai Putra balik sekolah katanya. Si Muhammad Wildan Ismail yang Soleh lagi encem boy dan juga bijaksana. Kuat angin sekarang Nifa. Hati-hati semua yang tengah memandu, okey? Jangan leka walaupun sesaat. Ada juga katanya Tambi yang menanti anda dengan selamat. Tambi. Untuk adik Wafa, Love, selamat bertugas. Terima kasih rakan kita Kak Jomari Aming. Jadi kepada anda yang memandu, mungkin ada beberapa tempat yang tengah kuat angin kan. Nah, macam tadi Wafa dah beritahu pasal Malaysia tu kan. Sehingga hari ini memang ada dikeluarkan amaran ya. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda. Kepada anda yang memandu, ketika hujan pastikan jaga jarak dengan apa ni, dengan kereta yang berhampiran dengan anda. Okey. Baik, sebagai panduan kita bersama ya, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Lahadatu, silabukan kunak sahabat sempurna tunggu dan bahagian Tawau Timur adalah pada pukul 6.25 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kelabakan dan kawasan Tawau Barat adalah pada pukul 6.27 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro di Ritma Petang selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.

0: harian Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukur kehadrat Allah kerana kita mendapat pekerjaan. Sebab di luar sana ramai yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi Allah mengurniakan kepada kita pekerjaan. Dikurniakan kepada kita dan pekerjaan tadilah kita boleh berkeluarga, kita boleh bermasyarakat. Sekarang kita ada kehidupan kita yang agak senang. Walaupun kita tak kaya, tapi senang. Tetapi kadang-kadang dah dapat pekerjaan, timbul pula masalah di tempat kerja. Banyaklah pula yang suka buat mulut, banyaklah pula yang suka berhutang tapi tak nak bayar, banyaklah pula yang suka hasad. Orang tu dapat naik pangkat dengki, orang ni dapat anugerah sikit pun dah dengki. Itu kan rezeki dia, masing-masing buat rezeki lah. Saya tak dapat, tapi kenapa saya tak dapat? Kan saya ikhlas je buat kerja, saya teruk je buat kerja. Kan kita ada dua majikan, majikan kita bos kita sekarang, majikan lagi satu Allah. Kalau bos tak bagi, Allah kan bagi di hari kiamat. Ini lebih besar. Jadi marilah kita bersama-sama bekerja di jabatan kita, di pejabat kita, di kelang kita, di mana-mana sajalah kerja kita. Jangan dengki-dengki. Kita berkongsi rezeki yang sama, berkongsi pada situasi kerja yang sama, berkongsi pejabat yang sama, berkongsi segala-galanya dengan rakan-rakan. Alangkah seronoknya perkongsian itu kalau kita sinari perkongsian kerja kita dengan perasaan kasih sayang, tolong-menolong, tutup aib di antara satu sama lain. Janganlah asyik membuka aib orang, asyik nak nyebarkan fitnah, mengumpat. Akhirnya kerja tak berkat, akhirnya masam muka. Lama-lama apa jadi pada kita? Sakit jantung lah, stres lah apalah. Jadi amalkan budaya kerja sihat, tolong menolong. Amalkan juga budaya-budaya yang memberikan kebaikan di antara satu sama lain. Jangan dengki-dengki, jangan kianat-kianat. Sayangi rakan sekerja kita, sayangi tempat kerja kita. Inilah saya, Ustaz Kazim Elias, pesanan untuk anda, peminat-peminat Tawau FM. Jumpa lagi.

0: الأسهام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan masuknya untuk solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.41 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.53 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon dikurniakan cahaya di hari akhirat.

0: Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya, Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah An-Nisa ayat 34.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian harta, sebahagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa juga yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, yakni nusyush, hendaklah kamu menasihati mereka. Dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha

0: Production Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Ya, itu untuk uji bakat secara online yang anda boleh muat naik menerusi Telegram Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan juga untuk uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang Piramli Zon Sabah 2026 secara bersemuka, anda boleh terus pergi datang ke Studio Muzik RTM Sabah Kota Kinabalu pada 30 hingga 31 Julai 2026 iaitu pada hari Khamis dan juga Jumaat bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang ya. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Jumpa di Studio Muzik RTM Sabah, dan sebarang pertanyaan anda boleh hubungi 0887-12344 dan sambungan 1109 dalam waktu pejabat. Jadi antara syarat-syarat uji bakatnya, penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur antara 7 hingga 12 tahun bagi bintang kecil ya, dan peserta tidak pernah merakamkan sebarang lagu atau single ataupun album secara komersial atau rasmi dan tidak pernah menjuarai pertandingan akhir kemuncak bintang kecil RTM. Dan anda perlu membawa bersama satu salinan My Kit yang jelas dan satu gambar peserta berukuran pasport. Peserta membawa Manis One sendiri sama ada dalam format MP3 ataupun WAV dalam bentuk pendrive ataupun CD, dan peserta dikendaki menyanyikan lagu solo dalam bahasa Melayu sahaja dan terbitan artis Malaysia sahaja. Itu untuk uji bakat bintang Piramli Zon Sabah 2002 untuk uji bakat bintang kecil Zon Sabah 2026. Dan untuk uji bakat bagi bintang Piramli pula bagi Zon Sabah 2026 terbuka kepada warga negara Malaysia lelaki sahaja yang berumur 18 hingga 60 tahun, dan penyanyi rakaman yang pernah menjuarai kemuncak bintang Piramli ini tidak layak. Dan cara penyertaannya seperti biasa, anda boleh hantarkan juga menerusi video ke muat naik menerusi Telegram Seksyen Hiburan dan Muzik, dan juga dibuka juga uji bakat secara bersemuka pada 30 hingga 31 Julai 2026 9 pagi hingga 4.30 minit petang di Studio Muzik RTM Sabah Kota Kinabalu. Jadi mana yang bersuara lunak yang selalu nyanyi menerusi karaoke tu kan, boleh cuba-cuba, mana tahu rezeki kan. Wakil Tawau pula kan, dapat pula memenangi Wakil Sabah. Mana kita tahu kan, mana tahu rezeki ya. Jadi tunjukkan bakat-bakat anda, orang-orang Tawau, okey? Baik, waktu sekarang sudah pun 6.54 minit petang. Nampaknya kita tiba di penghujung rancangan Retro di Ritma Petang untuk edisi hari ini 22 Julai 2026. Terima kasih juga buat rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan, yang sudah teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa, yang sudah sudi mendengarkan Tawa FM hingga kini dari seawal pukul 6 pagi tadi hinggalah sekarang, dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sabung siar ke Sabah FM. Dan semoga kita bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Esok seperti biasa, Rentak Pagi Syok Layan dan juga Rima Petang akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tawau FM. Jadi, salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Wafa tinggalkan anda dengan lagu daripada Endang Estaurina. Ini dia, Apa Yang Kau Cari. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Ya, jika kau rasa getarnya slam, bergetarkah? Okey, baik. Sahabat pendengar Sabah FM, pernah tidak kita dengar orang kata sesungguhnya kata-kata itu adalah doa. Nah, kata-kata kau doa tu. Jadi untuk kata-kata hari ini, sesungguhnya kata-kata itu adalah doa. Sebab itu apa yang keluar daripada mulut kita, sebutlah, usahakanlah yang baik-baik. Yang buruk-buruk jangan. Mulakan hari dengan ucapan yang positif. Doakan diri, keluarga dan orang di sekeliling. Elakkan terlalu mudah kita mengeluh kan, atau mengucapkan perkara yang negatif. Nah, hari ini kan mulalah kita kan. Mulalah kita doa. Sebab kalau kita berkata-kata ini doa, jadi kita bilang mau kaya kan. Nah, sesungguhnya kata-kata itu doa. InsyaAllah dengan izinnya termakbul. Nah, kaya kita kan. Tapi atas usaha kan. Bukannya setakat kata-kata, tapi kena ada usaha. Jadi semoga setiap kata yang kita tuturkan menjadi doa yang membawa keberkatan, membuka pintu rezeki, memudahkan segala urusan dan menghadirkan ketenangan dalam hidup. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
5: Tawau 95.7 FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
2: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati. Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.18 malam. Baik, kalau bercerita tentang sahabat ni, pasti ramai yang terus teringat zaman persekolahan. Zaman persekolahan. Okey, waktu itulah kita berkongsi tawa, belajar bersama, saling menyokong ketika susah dan mencipta pelbagai kenangan yang hingga kini masih segar dalam ingatan. Dan walaupun masa berlalu begitu pantas dan masing-masing membawa haluan sendiri, kenangan bersama sahabat sekolah ni tetap mempunyai tempat yang istimewa di hati kita. Betul tidak? Cuba kita senaraikan siapa nama-nama sahabat sekolah kita yang masih kita ingat hingga hari ini. Dan hargailah persahabatan, kerana sahabat yang baik adalah antara anugerah terindah dalam perjalanan hidup kita. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 7.30 malam kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Kembali selepas ini Sabah FM, bagus bang.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengasanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.
2: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: الله عليه وسلم.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Laporan Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam laporan mesyuarat kedua, penggal kedua Dewan Undangan Negeri Dun Sabah yang ke-17 tahun 2026. Persidangan DUN hari ini meluluskan tiga rang undang-undang RUU, iaitu RUU Perwarisan Orang Islam 2026, RUU Undang-Undang Mahkamah Anak Negeri 2026 dan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026. Speaker DUN Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya berkata, RUU Perwarisan Orang Islam 2026 diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas oleh 5 ahli dewan. Terdahulu ketika membentangkan RUU tersebut, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif selaku Esko Agama Negeri berkata, RUU Perwarisan Orang Islam 2026 digubal bagi mewujudkan kerangka perundangan yang lebih jelas dan menyeluruh dalam pengurusan serta pembahagian harta pusaka orang Islam di Sabah. Ia bertujuan memperkemas prosedur perwarisan mengikut hukum syarak, melindungi hak waris dan pihak berkepentingan selain memperkukuh aspek pentadbiran, penguatkuasaan serta penyelesaian pertikaian berkaitan harta pusaka.
2: Penggubalan rang undang-undang ini akan memberi satu asas undang-undang yang lebih jelas, menyeluruh dan tersusun bagi memastikan pengurusan serta pembahagian harta pusaka orang Islam dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, melindungi hak waris dan pihak berkepentingan serta memastikan prinsip-prinsip hukum syarak terus dipelihara.
1: Pelaksanaan enakmen tersebut tidak melibatkan implikasi kewangan kepada kerajaan negeri. Perbahasan tertumpu kepada usaha memperkemas pengurusan dan pentadbiran harta pusaka orang Islam di negeri ini menerusi perundangan yang lebih jelas. Adun Pakinatan Datuk Rusdin Riman yang memulakan perbahasan menyokong penuh RUU Perwarisan Orang Islam 2026 yang disifatkannya mampu melindungi hak kebajikan dan harta waris selepas kematian pemilik harta. Adun dilantik Datuk Muhammad Razali Muhammad Razi menyifatkan RUU itu sebagai reformasi penting dalam sistem perundangan syariah yang mampu melindungi hak waris, khususnya golongan rentan seperti anak bawah umur, wanita dan waris yang hilang. Sementara itu, Adun Bugaya Jamil Hamzah mencadangkan penyelarasan lebih berkesan antara Mahkamah Syariah dan agensi berkaitan bagi memastikan keputusan pembahagian pusaka dapat dilaksanakan sepenuhnya. Bagi Adun Pantai Manis Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra, penyediaan garis panduan perwarisan penting agar ia lebih mudah difahami selain mempercepat penubuhan jawatan kuasa kaedah-kaedah perwarisan orang Islam. Sementara itu, Timbalan Speaker DUN Datuk Richard Yong Wee Kong mengumumkan RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 diluluskan selepas bacaan kali ketiga serta dibahas 11 ahli dewan. Dalam pembentangannya, Datuk Arifin menjelaskan RUU itu digubal bagi memperkukuh institusi kehakiman adat di Sabah melalui kerangka perundangan yang lebih komprehensif, moden dan berkesan.
2: Rang undang-undang ini juga bertujuan memperkukuh institusi Mahkamah Anak Negeri, meningkatkan kecekapan penyampaian keadilan berasaskan adat, serta memastikan adat dan undang-undang anak negeri terus dipelihara.
1: Antara penambahbaikan diperkenalkan termasuk memperjelas bidang kuasa mahkamah, memperkemas pelantikan hakim, sistem rayuan, pengurusan prosiding serta perwujudan daftar tetua bagi membantu mahkamah dalam perkara berkaitan adat anak negeri. Ia menggantikan enakmen Mahkamah Anak Negeri Sabah 1992 yang telah berkuat kuasa lebih 30 tahun. Dalam perbahasannya, Adun dilantik Dato' Roger Chin menyifatkan RUU itu sebagai langkah penting memperkukuh institusi kehakiman adat di Sabah. Beliau turut mencadangkan struktur kehakiman yang lebih jelas, proses pelantikan hakim secara telus serta permodenan prosedur mahkamah tanpa menjejaskan nilai dan keunikan undang-undang adat anak negeri. Adun Inanam Edna Jessica Majimbun dalam perbahasannya menekankan kepentingan pelantikan hakim serta pegawai berdasarkan merit, pengalaman dan integriti. Beliau turut mencadangkan pengukuhan pentadbiran mahkamah, latihan berterusan serta penyeragaman prosedur bagi memastikan Mahkamah Anak Negeri MAN lebih cekap, telus dan profesional. Turut mengambil bahagian dalam perbahasan Adun Tamparuli, Datuk Seri Panglima Madius Tangau yang mencadangkan pendigitalan mahkamah, pengukuhan latihan melalui ilman dan pengiktirafan kedudukan MAN dalam kerangka perundangan negara. Manakala Adun Moyok Datuk Donald Peter Majuntin membangkitkan keperluan penjelarasan pengiktirafan sijil perkahwinan MAN oleh agensi persekutuan. Adun usukan Inai Isna Raisah Munirah Majlis berharap RUU itu dilaksanakan secara berkesan dan praktikal serta mencadangkan penubuhan Jabatan Kehakiman Anak Negeri yang lebih autonomi. Adun Tanjung Papat Alex Tian Cheng Kiang pula menekankan kepentingan kepelbagaian adat masyarakat Sabah yang perlu terus dihormati. Turut membahas Adun Tanjung Keramat Syah Alfi Yahya yang menyokong RUU itu sebagai usaha memperkukuh institusi adat Sabah termasuk pengstrukturan tiga peringkat mahkamah, pelantikan hakim berasaskan merit serta pengiktirafan amalan adat dalam undang-undang. Bagi Adun Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra pula, tadbir urus MAN perlu diperkukuh melalui sistem rayuan yang lebih jelas, penguatkuasaan kod etika kehakiman serta penggunaan teknologi bagi meningkatkan kecekapan pengurusan prosiding dan rekod mahkamah. Sidang DUN kali ini turut meluluskan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 yang diumum Timbalan Speaker DUN Sabah Dato' Alhamra Tun Johar. RUU tersebut diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas 6 ahli dewan. Ketika membentangkan RUU tersebut, Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik menjelaskan pindaan tersebut bertujuan menyelaraskan enakmen Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS 1981 susulan penstrukturan semula portfolio kerajaan negeri tanpa mengubah fungsi atau kuasa LPPS. Sebaliknya, pindaan tersebut bertujuan untuk memastikan segala kuasa, fungsi dan tanggungjawab yang diperuntukkan di bawah enakmen Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 dilaksanakan oleh menteri yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal pelabuhan. Antara ahli dewan yang mengambil bahagian dalam sesi perbahasan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026, Adun Moyok Datuk Donald Peter Majuntin yang mencadangkan agar kerajaan negeri menubuhkan Akademi Maritim Sabah. Akademi tersebut akan berfungsi sebagai institusi latihan bertaraf antarabangsa bagi melahirkan tenaga profesional tempatan memenuhi keperluan industri maritim serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Cadangan agar sistem pelabuhan Sabah disusun sebagai satu rangkaian bersepadu melalui Pelan Induk Pelabuhan Sabah 2050. Disuarakan Adun Tamparuli, Datuk Wilfred Madius Tangau bagi memperkukuh peranan LPPS sebagai pemudah cara pelaburan dan pembangunan industri. Sementara itu, Adun Bugaya Jamil Hamzah meminta kerajaan memperjelas skop kuat kuasa ke belakang pindaan RUU berkenaan bagi memastikan peruntukan peralihan tidak melindungi sebarang salah guna kuasa serta memperkukuh aspek integriti, audit dan accountability LPPS. Sementara itu, Dato' Iwan turut membentangkan rang Undang-Undang Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Penswastaan Pindaan 2026. Pindaan berkenaan bertujuan menyelaraskan tafsiran menteri dalam enakmen Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Penswastaan 1998. Susulan pemindahan tanggungjawab hal ehwal pelabuhan kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Ia turut memastikan kesinambungan pentadbiran menerusi peruntukan peralihan termasuk memisahkan semua tindakan, keputusan dan kelulusan terdahulu berkaitan pengurusan pelabuhan. Pindaan itu tidak melibatkan perubahan dasar atau implikasi kewangan kepada kerajaan negeri. Sesi perbahasan RUU berkenaan yang dimulakan dua ADUN iaitu ADUN Moyok dan ADUN Tanjung Aru akan disambung esok. Sidang Dewan ditangguhkan oleh Timbalan Speaker DUN Dato' Alhambra Tun Johar pukul 6:06 petang tadi dan disambung semula 10 pagi esok. Sekian laporan DUN yang disediakan Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Laporan persidangan DUN dapat diikuti lagi pukul 8:15 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 8.06 minit malam. Begitu cepat betul masa berlalu kan? Okey, baik. Bagi anda yang sedang layan Sabah FM melalui frekuensi 89.9 ataupun 104.5, nah, tiba-tiba terputus-putus kan? Jadi macam robot sudah si Ella. Jadi dah bolehlah anda cari ataupun buka aplikasi RTM Klip. Ya, cepat cari RTM Sabah. Okay, baik, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang komen di ruangan Facebook Sabah FM ataupun yang hantarkan ucapan melalui nombor Sabah FM 019-490-4848. Terima kasih banyak. Emma, kita ada Sabli dari Sendakan. Kita ada Yan Yana. Terima kasih banyak. Kata Yan Yana ni, hargai setiap detik masa ia berlalu tanpa kembali. Hanya kenangan terindah tersemat di hati. Terima kasih. Dan kita juga ada rakan kita di ruangan Facebook yang katanya, di mana saja mereka berada, cinta sejati itu tidak pernah, tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Terima kasih. Ini dari Nora Shikin. Dan kita ada juga beberapa rakan kita yang komen. Jadi jangan lupa untuk komen-komen terus, komen dari esok di Sabah FM kan? Okey, baik. Kita dengar, kita layan lagu ni, Menamakanmu Cinta. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
3: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
4: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
5: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
6: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
7: Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti Bakat Hype, terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Selamat malam, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar-pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Anda kini sedang mendengar Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Persiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM, bagus bah. Bersama dengan saya hari ini bukan satu, tapi tiga bakat baru. Jadi siapakah tiga orang ini? Mari kita berkenal dulu sebelum kita memulakan persembahan mereka. Hello,
1: nama saya Rudolf Roisil Roger.
2: Hai, nama saya Albert Lidwin.
3: Hai, nama saya Marcelius Ignatius.
0: Ya, yeah, tiga jejakan. Oke, kita akan bercerita lebih banyak lagi lepas ini. Mari kita dengarkan dulu lagu pertama daripada mereka. Tapi sebelum itu, yang menyanyi ini satu orang saja. Albert dengan Mar akan bermain keyboard dan penyanyi mereka Rudolf. Jadi mari kita sama-sama dengarkan Semata Keranamu.

0: Ben lah kan orang ya, bilang. Betul. Jadi Obed, pengalaman belajar di Aswara.
1: Perasaan saya first year saya tuh, saya dapat kenal pelbagai jenis kawan-kawan saya lah yang berbagai bangsa begitu.
0: Saya kan pelbagai jenis bukan, instrumen.
1: Pelbagai jenis. Sebelum saya kenal instrumen, saya harus mengenali kawan-kawan saya dulu lah.
0: Betul. Untuk si Rudolf, saya mau tanya pula, kenapa pilih masuk Form 6 dan bukan terus pergi diploma ke apakah?
2: Saya pilih Form 6 sebab banyak yang sokong saya, sebab itu adalah batu loncatan pertama untuk sambung ke university.
0: Betul, gitu. Ya, so, sangat setuju.
2: Si Obed dulu pun dari Form 6 kan, terus pergi Aswara. Jadi Form macam 6. Itu. Saya terinspirasi juga dari orang-orang yang dari Form 6.
0: Oke, kita akan bercerita lebih banyak lagi dengan mereka selepas ini, tapi kita dengar dulu lagu yang seterusnya akan diperform oleh Rudolf dan juga Obed dan Mar, yaitu lagu Sinding Rumah Mai.
2: Yeah.

Itu dia lagu Sinding Rumah Mai yang dipopulerkan oleh Fabian William. Dan Anda masih lagi bersama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja Bas. Jadi untuk pengetahuan pendengar hari ini, selain daripada Obed dan Mar bermain alat musik, kita ada Bang Suhaimi on digital percussion, dan juga kita ada Abang Wing on the bass. Terima kasih ya Bang Suhaimi dan juga Bang Wing karena bersama-sama mengindahkan lagi musik kita pada malam ini. Oke, jadi mari kita dengar lagu yang seterusnya bertajuk Rumah Singgah. Jom kita dengar.

0: semua pendengar radio, anda boleh menonton semula video Pakat Hype ini melalui Facebook page Kombo RTM Sabah, dan juga jangan lupa untuk follow dan like Facebook page kami, iaitu Hiburan dan Muzik dan juga Kombo RTM Sabah. Kami juga berada di platform sosial yang lain seperti Instagram, TikTok, YouTube, okay? Dan nama kami sama saja, Kombo RTM Sabah. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kerana terus menyokong kami. Baiklah, bersama dengan saya hari ini, Rudolf, Obed dan juga Mar, okay? Tiga-tiga jejakan ini berasal daripada Tambunan, walaupun berbeza umur, tapi minat orang ni kan semuanya ke arah muzik, okay? Dan sudah semestinya Bakat Hype ini menonjolkan bakat utama, yaitu menyanyi, tapi pada masa yang sama sekiranya, contohnya macam hari ini, kita tahu Obed dan Mar boleh bermain keyboard dan boleh mengiringi penyanyikan, jadi kami angkat terus dorang satu kali. Mari kita teruskan dengan lagu yang seterusnya, Naratu.
1: Yeah.

0: Kelabakan Hype telah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini, dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rudolf, Obed, dan juga Mar. Oke, saya sangat enjoy hari ini. Ramai saya punya kawan bercerita, soalnya satu orang saja. Dan saya juga berharap melalui Bakat Hype ini kan kamu dapat terus berusahalah dengan apa yang kamu ingin perjuangkan. Jadi ada apa-apa ucapan mau disampaikan?
1: Kepada siapa yang minat musik lah di sana kan, jangan kamu kasih sia-sia itu kamu punya bakat. Orang tua bilang kasih lembus saja, ada bilang.
0: Lembus.
1: Kasih terus saja gitu lah.
0: Terus saja.
1: Kasih terus saja, ada bilang.
2: Oke. Saya pun sama juga, tapi saya mau tambah juga. Kepada semua yang minat musik sana, jangan pernah give up. Walaupun kamu rasa macam kamu di downhill kamu, itu adalah fase kamu. Saya paham tuh, ada musician yang rasa macam ada masa-masa yang itu bukan masa dia, dan dia rasa down betul. Jangan kamu rasa down, itu adalah stepping stone kamu. Dan
0: betul,
2: kamu jangan give up. Jangan kamu disebabkan satu masalah tuh dia jadi penghalang kamu untuk terus ke hadapan. Kamu harus teruskan saja, sebab kalau kamu tengok betul-betul di depan, ada masa depan yang lagi cerah. Kalau kamu teruskan saja.
0: Oke, macam untuk Mar lah, harapan Mar untuk masa hadapan Mar macam mana?
3: Harapan saya dalam industri musik ini, benar apa enggak? Saya harap makin ramailah yang minat musik. Sebab enggak? Sebab saya tengok kan ramai parents yang macam tidak suka anak-anak dorang anukan musik gitu. Jadi saya harap makin banyak parents yang terbuka lah.
0: Terbuka mata, minda, dan hati lah kan. Oke. Jadi saya harap Mar pun ingat apa si Obed cakap, and then kita semua ambil juga iktibar daripada Pak Rudolf cakap. Oke, semua itulah kata-kata semangat dan ucapan daripada jemputan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan Bakat Hype ada di mana-mana saja, bah. Dan sebelum kita betul-betul bye-bye, mari kita dengarkan lagu Bintang Menemani Bulan daripada Adlin Nicholas. Hingga kita berjumpa lagi pada episode yang seterusnya.

0: Terima kasih kepada anda yang setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Biasakanlah lidah kita ini untuk mengucapkan perkara yang baik-baik. Ucapkanlah doa, syukur, harapan dan kata-kata yang membawa kebaikan kepada diri sendiri dan orang lain juga. Semoga setiap tutur kata menjadi asbab hadirnya rahmat, keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kata-kata yang baik bukan sekadar ungkapan, tetapi juga doa yang kita panjatkan. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Semoga kata-kata ini dapat memberi makna dalam kehidupan kita seharian. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.
3: Bagus, Pak.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Dato' Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Berkenaan tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian Islam. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Dato' Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan penyelarian Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Leo Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut babitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Mtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kota Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang semula dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Selamat malam untuk semua pendengar-pendengar Sabah FM di mana juga kamu orang berada malam ini. Diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat. Semuanya itu yang kita harapkan. Kalau kamu tengah sakit, tengah demam, cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di mana-mana hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik lah kan. Kalau sakit macam mana mau kerja? Jadi yang sehat teruskan dengan gaya hidup sehat, bersukan, beriada. Sekurang-kurangnya 30 minit sehari pun okay, sudah. Jangan lupa minum banyak-banyak air putih. Okay, jadi macam biasa dalam segmen ini 3 jam seterusnya bersama Ozel. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 22 Julai 2026. Macam-macam segmen kita malam ini. Kamu boleh request 3 buah lagu. Lagu-lagu permintaan kamu boleh request di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam. Dan malam ini siapa-siapa ada ucapan ataupun ada perkongsian aktiviti kamu, jangan kasih lama, kamu terus WhatsApp, jangan segan-segan. Ada macam-macam lagu kita mau payung malam ini. Oke, jadi ini dia lagu kedua untuk malam ini. Layan terus ekspedisi hentian ini Sabah FM. Bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Itu dia lagu daripada kumpulan Tega, Rindu Ibu. Okey, jadi kalau kamu rindu dengan ibu kamu, rajin-rajinlah bertanya kabar kepada dia. Okey, sekarang ni senang sudah. Ada WhatsApp, boleh video call, boleh call kan. Jadi jangan untuk orang bilang kalau rindu pun tidak kontak-kontak keluarga kamu. Bahaya itu. Nanti orang rindu betul tu sama kamu, tidak dapat melepaskan rindu tu. Kan? Jadi macam juga sekarang ini, kalau kamu mau sampaikan ucapan untuk keluarga kamu yang berada jauh dari kamu, ataupun mungkin ada ucapan untuk kekasih hati kamu, kalau adalah, kalau yang single-single tu, diam-diam lah kan. Oke, jadi kalau kamu ada ucapan, kamu hantar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Apapun, terima kasih untuk kita punya jurulatih yang bernama Bun Kit Ming alias Billy Tone yang sudah menemani kita sepanjang Piala Dunia. Dia sudah pun orang bilang menganalisis dan juga meramal perlawanan-perlawanan Piala Dunia sebelum ini, dan hampir 80% dia punya ramalan tepat bro. Memang terbaiklah, selut. Bukan sahaja hebat di padang tetapi juga hebat untuk berkata-kata dalam analisis bola sepak, dan ini memastikan kita akan membawa dia untuk program-program seterusnya. Oke, jadi ini terbukti bahwa kehebatan seorang jurulatih dan juga pemain terserlah. Itu dia, Bun Kit Ming alias Billy Tone. Kita doakan agar dia terus maju jaya dan dapat bekerja sama lagi di masa hadapan. Oke, jadi seterusnya kita mau layan lagu daripada Haziq Rosebi, Nur Lela. Layan terus di Sabah FM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Itu dia J. Lewis dan juga Koel tamu. Masih lagi bersama Ozel di jam yang pertama ini. Apapun malam ini ucapan khas untuk pemain-pemain Penjara FC yang mewakili negeri Sabah ke pentas Piala Tan Sri Murad untuk ke-42 kali. Aha, jadi kita mengharapkan untuk pemain-pemain Penjara FC negeri Sabah yang akan berentap esok perlawanan pertama menentang Kelantan yang diketuai jentera untuk Penjara FC kali ini Billy the Kid ataupun Coach Billy Ton yang bermain di posisi Rodri Spanyol. Memang mantap lah kalau coach sudah turun padang, memang confirm. Mungkin ball position 90%, mungkin yang di sebelah 10% saja. Jadi itu saya sudah yakin dan pasti apabila Billy Ton sudah mewakili negeri Sabah dan bermain lagi di tengah, memang pasukan itu akan berada di level yang lain daripada pasukan-pasukan lain. Jadi kita sama-sama doakan untuk Penjara FC yang mewakili negeri Sabah mendapat kembali ataupun menjulang piala untuk Piala Tan Sri Murad kali ke-42 bagi tahun ini. Jadi all the best untuk semua pemain-pemain yang akan beraksi di Piala Tan Sri Murad. Okey, jadi apapun yang paling penting, teruskan semangat kesukanan, jangan gaduh-gaduh, mentality masih mau juara punya. Okey, jadi apapun kita sama-sama doakan dan kita akan update lagi dorang punya kejohanan. Kalau ada manis-manis, kita akan interview dia punya jentera bahagian midfielder terbaik Penjara FC, Billy Ton. Okey, jadi apapun kita akan kongsikan dari semasa ke semasa perlawanan-perlawanan dorang. Kalau juara lagi, memang kita mau jemputlah dorang untuk datang di interview di sini nanti. Okey, jadi terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang ada hantar ucapan macam si Marsa Saleh dari Tawau. Selamat malam, selamat bertugas, dia bilang. Ada juga si Rin dari sini, Kinaru. Aha, selamat malam, selamat bertugas, dia bilang. Okey, terima kasih juga untuk, oi, Carol YB. Kita punya owner Kopi Saigon Cyber. Terima kasih, bro, kerana sudi singgah-singgah, kan. Siapa ni? Bayarlah, dia bilang. Okey. Sini kau bilang MU ke idol? Yes, confirm. Manchester United ini musim memang berbeda daripada musim-musim sebelum ini. Jadi kalau kamu ada apa-apa saja program ataupun aktiviti yang kamu mau minta share, jangan segan, jangan malu-malu, kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Halo, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni, bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Itu dia Wani Hospital Mbayong Tari. Ada dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini di jam yang kedua sudah. Okey, apapun ini info cuaca yang baru saja kami terima dari Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah seperti di daerah Sipitang, Tenom, Kuala Penyuk, Beaufort, Nabawan, Keningau, Papar, Tawau, Sandakan, Tongod, Kinabatangan dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga 1 pagi nanti. Jadi untuk kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info cuaca terkini. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca. Yang terus ini dia Black Rose, Cinta Abadi, Sabah FM. Bagus.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Varia lebih lagu lebih santai. 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dengar Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu. Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, bah.

0: perhatiin baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori sogaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakakuk. Satu peluru, satu payau bengi.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Saya tinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, igaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunah lama makan ini daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari, kulut, lari.
0: Tuh bakaku kenapa kau buang?
1: Paduli lah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Lari.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

begini jadinya. Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini, okay? Dan sekarang ini Ozel mau kongsikan kepada kamu, kepada yang berbakat dalam nyanyian. Orang-orang Sabah memang kalau cakap pasal menyanyi, semua telan mic, orang bilang kan, okay? Jadi inilah masa kamu untuk tonjolkan bakat kamu, untuk uji sampai mana tahap kamu menyanyi, okay? Di mana section hiburan dan music RTM, dorang mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah untuk tahun 2026, okay? Ada dua cara untuk kamu sertai uji bakat. Okey, cara yang pertama, kamu boleh uji bakat secara dalam talian. Ini sudah pun ni orang bilang sudah pun bermula dari bulan lepas lagi. Dari 24 Jun lagi dan akan berakhir pada 24 Julai. Jadi kamu kenalah rakam video nyanyian kamu dalam format landscape. Kasih melintang itu telefon. Dan pastikan jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay ataupun autotune. Lepas kamu sudah rakam, muat naik video nyanyian kamu di Telegram SHM RTM Sabah. Dan jangan lupa layari laman Facebook rasmi section hiburan dan music dan imbas kod QR yang kena bagi di sana. Lepas sudah itu semua, jangan lupa pula kamu isi nama kamu, umur, daerah mana dan juga tajuk lagu yang kamu nyanyi. Jadi untuk uji bakat secara bersemuka pula bermula 30 hari bulan Jun, hari itu lagi. Sampailah 31 Julai, kamu boleh datang di Studio Music RTM Sabah bermula 9 pagi sampai 5 petang. Untuk pertanyaan lanjut, kamu boleh terus hubungi di 088-712-344 sambungan 1109 ataupun kamu boleh juga menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp di 019-490-2288. Itu info berkaitan dengan uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang Piramli. Dan terus ini dia exist rahsia pohon cemara. Sabah FM, baguslah.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Bindon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa. Inilah Sabah. Tapi naik ngawik, ada calling, ay, papa gerak tak kepiam, singgila lo berasina, pasti kami beras, apa sinotina.

0: Sabah FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buru Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Bila sihat, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa kan. Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat geng-geng buruhantu, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Dah semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tapi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Walter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buru Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Terengganu kita. Persembahan kumpulan Iklim membawa kita ke 12.28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu? Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka, penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahun ya, dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tuanku Bujang Sibu, yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi, Unity Walk, dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Eh, tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Dun Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Molo, Taman Negara Gua Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, iaitu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu, mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati, supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah makeup terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu, berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng buruan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini dah Ijan dengan Kuda Hitam. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini dan Alif Zaid Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak

Dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% seminggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi Budi Madani RON 95. Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter, manakala diesel di bawah Budi Madani diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai. Hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Dah ramai, ramai. Kita tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira. Jamaah Lohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang Jeje Gemas, Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada Elbiana Rosiliana dari Bumi Kenyalang, dari Saratok Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir Muhammad Zain, Virginia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hassan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir. Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita. Terus luncur lagi bersama dengan Nasional Game Burhan tu. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, seceringan Pawana. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhan tu luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami. Nasional

Kan, SPDC dengan Tak Nak Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Keburuan tu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak, ya. Dah angguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan, ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu, ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi, ya. Bebel betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuk di Kuala Kangsar dan juga Kintar serta Kampar. Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor pula ditangkap dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh, seronok. Taik selimut. Kalau tak boleh taik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga, eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui, waktu-waktu begini kena pula kopi O. Nor Nesrol melaporkan diri. 1V juga hadir dengan pam-pam-pam. Haji 8189 Hafizah dari Tapa, Farhan, Nagin Karim Hamid, Mama Max, pam-pam-pam pun Abang Lori juga, Emak Irina, Teluk Intan, Hayati, ada Tupai 25, ada Andi 83, Joe, ada Miss Kayo, Fear of Invisible Guy, Wajana Vanessa, Asri Abdullah, ini Abang Limo, Kuantan ke KLIA, KLIA ke Kuantan. Oh, mantap. Bon mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, May Sara, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I Am For You, YusYMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23. Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini, ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun, Abang Luri, Ariana, Yana, Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street pun Abang Luri juga, Mama Fikri, Pok Kerry, ada Yad, Lavender Girl, Nur Akish, Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X, bagi siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Coffee Shop, Driver Ambulance Hospital, mantap. Queen of Smoking, Rosila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah, eh. Azlan juga, pam-pam-pam. Ida Comel, ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita, ya, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang tak mau bahagia, kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit, kan? Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih. Ya, sa'altus sa'adah aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskunina al-qalb. Bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh, bahagia. Bila bah kau ni boleh ada? Bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi.

0: وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna. Dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.

0: ini di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah SWT. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat,
0: serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

Hobi RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: pagi. Perintah pagi.
1: Perintah pagi.
2: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Frekuensi pilihan anda. Tawau 100.1.

Ya, Rentang Pagi Tau FM, pilihan anda, 6.15 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tau FM di mana jualah anda layan terus Tau FM, sesen pilihan anda. Menerusi Rentang Pagi kita, edisi hari ini, hari Khamis sudah 23 Julai 2026. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan kami, dan juga untuk edisi hari ini 6 hingga 11 pagi menerusi hari Khamis pula, menerusi Rentak Pagi kita, anda akan teman bertemankan saya Anne Liana Miza menemani anda menerusi Rentak Pagi. Ada yang mungkin dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing, ada yang mungkin awal pagi pergi bersenam kan, syukurlah tu, amalkan gaya hidup yang sehat kan. Bersenam tidak semestinya senam yang berat, ataupun terus berjoging atau terus berlari kan, tidak, dia kena brisk walk dulu, jalan perlahan kan, sekurang-kurangnya brisk walk dulu. Kalau sudah okey, baru tingkatkan pace anda, gitu, baru mula dengan berjoging. Brisk walk dulu, baru jogging, barulah boleh lakukan senaman-senaman ringan. Jangan terus buat senaman berat. Okey, yang keluar mencari sarapan, selamat bersarapan. Yang menghantar anak pergi sekolah, selamat menghantar anak pergi sekolah. Yang dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing, selamatlah dalam perjalanan anda. Okey, layan terus Rentak Pagi kita seketika nanti. Akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca, ada berita dari Sabah FM, ada info solat yang akan kongsikan juga untuk sepanjang hari ini, dan juga 7 pagi seperti biasa ada berita utama 7 pagi. Layan terus di Rentak Pagi kita bersama dengan Damilo, lagu Damilo, nyanyian Dola dan juga Hadline. Terus dengarkan Rentak Pagi.

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 hingga 11 pagi.
1: Hai, saya Rosyamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Mari kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 23 Julai 2026. Bagi cuaca untuk negeri Sabah dulu, kita tinjau keadaan negeri Sabah yang mana sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, sebelah petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk cuaca bagi daerah Tawau, ribut petir di beberapa tempat sebelah pagi, petang ribut hujan pula di beberapa tempat, malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan untuk cuaca bagi daerah Kunak, pagi hujan di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam ribut petir di kebanyakan tempat. Ladatu, pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat sehinggalah ke malam. Dan juga untuk daerah Semporna, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 24 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Bagi cuaca perairan pantai timur Sabah pula, ribut petir di beberapa tempat dari pagi hingga ke malam sepanjang hari ya. Angin bergerak dari selatan barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan terakhir sekali, untuk cuaca perairan Ladatu, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di beberapa tempat. Angin bergerak dari selatan barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Kini, siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Tower. Tower FM, radio pilihan Anda.

bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Tiga rang undang-undang RUU diluluskan dalam persidangan DUN Sabah semalam yang melibatkan RUU Perwarisan Orang Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 dan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026. RUU Perwarisan Orang Islam 2026 dan RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 dibentangkan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Esko Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, manakala RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 dibentangkan Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedik. Kerajaan negeri dicadangkan membawa usul kepada Kerajaan Persekutuan supaya meminda perkara 121-1 dan perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan bagi memberikan pengiktirafan perlembagaan setara kepada Mahkamah Anak Negeri. Adun Taparuli, Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, pada masa ini Mahkamah Anak Negeri masih dianggap sebagai tribunal oleh mahkamah menikmati kedudukan perlembagaan setara seperti Mahkamah Syariah. Tindakan membenarkan pengusaha pelancongan asing menggunakan penama tempatan bagi menjalankan perniagaan boleh mencemarkan imej Sabah serta memberi kesan domino kepada ekonomi dan mata pencarian rakyat. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin berkata amalan Alibaba itu dikenal pasti antara masalah utama dalam industri pelancongan di sempurna dengan modal serta operasi sebenar dipercayai dikendalikan warga asing. Susulan pembentukan pusaran angin atau vortex di timur Filipina yang menyebabkan ribut tropika sehingga Jumaat ini, pengarah Met Malaysia Sabah Lucia Engkong berkata, ketika ini keadaan berkenaan masih berada pada peringkat pembentukan pusaran angin. Ribut tropika itu boleh menyebabkan tempoh hujan lebat menjadi lebih panjang berbanding kebiasaan. Sabah Open Nature Experience 2026, platform terbaik mempromosi keindahan alam semula jadi serta kekayaan warisan budaya Sabah kepada dunia, seterusnya menjadi pemangkin kepada pembangunan sektor pelancongan luar bandar. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah, Julinus Jeffrey Jimit berkata, selain menarik kehadiran pelancong tempatan dan antarabangsa, program itu membuka peluang ekonomi kepada komuniti setempat. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Sabah FM. Awal FM.

0: Malaysia Tawau FM.
1: Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Ya, lagu Hiburan bersama dengan Tufet dan juga Dian Sastra Widoya dengan lagu yang Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang kita ada, ujian juga yang kita ada, dan jugalah segala hal dalam kehidupan kita. Kan masih diberikan nafas untuk dihembuskan hari ini, masih lagi dapat bekerja seperti biasa kan. Jadi kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada kan. Bersyukur dengan setiap ketetapan dan juga takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita berasa syukur. Sebab rasa syukur ni cara yang terbaik untuk kita menghentikan segala keluh kesah di hati kita kan. Jadi alhamdulillah untuk hati juga yang masih diberikan rasa tenang dan juga sabar, sabarlah dengan segala apa yang terjadi kan. InsyaAllah akan baik-baik. Di setiap ujian pasti juga ada hikmahnya. Gitulah. Okey. 6.46 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Salam Malaysia Madani, dan juga selamat dalam perjalanan untuk anda yang hantar anak pergi sekolah, anda yang dalam perjalanan di tempat kerja masing-masing, yang mungkin baru balik juga dari kerja shift malam kan, mau balik berehat. Selamat berehat untuk anda yang tengah sarapan ataupun buat sarapan di rumah tu. Selamat bersarapan lah untuk anda. Okey, teman-temankan saya Eliana Mizan menemani anda sehinggalah 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan menerusi rentak pagi kita. Edisi Khamis 23 Julai 2026 menemani anda menerusi rentak pagi dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik di Tower FM, sesen pilihan anda. Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi rentak pagi bersama dengan Wani Hasrita, layan lagunya Canggung.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
3: 7, 3, 11.

0: Baik, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, hari Khamis 23 Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijrah. Bagi zon 3 Ladatu, sila bukan kunat sahabat sempurna Tengku dan juga bagian Tau Timur. Solat fardu Zuhur 12.15 minit tengah hari, Asar 3.38 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, Isyak 7.39 minit malam dan Subuh bagi esok 4.49 minit pagi. Dan bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Murutai, Kalabakan dan juga bahagian Tau Barat, solat fardu Zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.41 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, Isyak 7.41 minit malam dan Subuh pagi esok 4.53 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu solat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
0: Ya, Rentak Pagi Tau FM, pilihan anda. 6.55 minit pagi waktu ini, menghampiri pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama 7 pagi dan kita akan masuk di jam yang seterusnya, di jam yang kedua untuk lagi Ibran menerusi Rentak Pagi kita dengan pengisian di jam yang kedua. Apa yang tular, ada berita dari Tawau FM, ada positif pagi dan juga 8 pagi nanti berita dari Sabah FM. Terima kasih Abang Tim dari Masjid Bandar Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi, salam solat subuh buat semua. Ucapannya yang diantarkan menerusi WhatsApp Tau FM. Katanya lagi, salam solat subuh untuk semua rakan-rakan Tau FM, juga untuk keluarga di Batu 6 Jalan Apas. Semualah yang mengenali diri saya, buat DJN dan juga juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih. Okey, nanti tajuk yang akan upkan ataupun yang akan dikongsikan di jam yang kedua nanti, masuk di jam yang seterusnya, dan juga terus setia bersama kami menerusi Rentak Pagi bersama dengan Sakura Band, layan lagunya Polaroid di Rentak Pagi.

0: Lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni. Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.
1: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
2: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

Darren tu bagi tu FM pilihan anda, lagu Berantarik bersama dengan Tajul, Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan dengan lagunya Bintang. Baik, waktu sekarang sudah pun pukul 7.24 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama N menerusi rentak pagi kita edisi Khamis 23 Julai 2026. Dan juga untuk anda di mana juga anda mendengarkan TFM, ada dalam perjalanan di tempat kerja masing-masing, mungkin layan jam ataupun terperangkap dalam kesesakan lalu lintas kan? Sebab yalah, maklumlah sekarang ni waktu peak hour, jadi semua orang pun pergi tempat kerja, pergi pejabat masing-masing kan. Jadi selamat dalam perjalanan anda, biar lambat asalkan selamat. Okey, kemarin satu hari cuaca mendung kan. Hari ini dilaporkan juga untuk Tawau, beberapa kawasan hujan lah ya. Dan juga sebelah malam hujan di kebanyakan tempat pula. Sebelah petang yang mana sama juga hujan di beberapa tempat sahaja. Okey, jadi terus setia bersama kami menerusi rentak pagi dan juga lagu-lagu hiburan menemani anda di jam yang kedua ini. Masuk di jam yang kedua 7.30, kita akan kongsikan lagi apa yang tular untuk hari ini dan juga tajuk pagi kita. Kita ada respon pagi yang anda boleh respon menerusi WhatsApp Tau FM dan juga menerusi Facebook rasmi Tau FM. Sesen pilihan anda. Okey, tajuk pagi kita ni, kita mau bawakan tajuk pagi kita yang mana kalau kita tahu sekarang pun keadaan harga barang yang makin meningkat kan, mesti setiap orang ni ada cara tersendiri untuk menguruskan gaji. Ada yang baru seminggu sudah mula berjimat, ada juga yang pandai susun bajet sampai lah dia hujung bulan boleh dia bertahan. Jadi kalau kamu pula yang mau tanya dengan kamu, berapa hari gaji kamu boleh bertahan? Itu kita punya respon pagi. Berapa hari gaji kamu boleh bertahan? Adakah gaji kamu ni boleh tahan sampai hujung bulan ataupun baru pertengahan bulan sudah mula kira-kira baki dalam akaun? Orang kata bulan tua lah. Jadi kalau kamu, berapa hari gaji kamu boleh bertahan? Kamu boleh kongsikan jugalah kamu punya tips kah, rahsia kah, tips kamu menguruskan kewangan kah supaya duit gaji ni tidak cepat habiskan, pun boleh kongsikan bersama-sama. And mungkin tips kamu ni boleh bantu pula pendengar lain, mungkin kamu ada cara tersendiri. Okey, itu untuk respon pagi. Kalau untuk dialek pula, gaji sudah kau kan, belanja dulu bak aku kopi satu, gitu. Gaji sudah kau kan, belanja dulu bak aku kopi satu, gitu. Okey, itu untuk dialek pagi. Okey, kalau mau tukar kopi ke nasi kuning ke nasi lemak, dalam bahasa kamu pun boleh juga. Okey, nanti kongsikan bersama N menerusi WhatsApp kita dan juga menerusi Facebook rasmi Tau FM, sesen pilihan anda. Sekejap lagi poster yang akan naikkan, jadi kamu bolehlah respon menerusi respon pagi. Ini dia lagu daripada Wayang YK Yang Khalifah dan juga Sharon Tan. Gaji sudah kan di rentak pagi.

0: 7.31 minit pagi waktu ni, kita bawakan lagi apa yang tular untuk hari ini. Ini satu kisah yang tular di Facebook ya. Seorang ibu yang meluahkan rasa sedih dan juga kecewa selepas mendakwa pengasuh dera anak lelakinya ketika berada di rumah penjaga berkenaan. Jadi menerusi satu hantaran di Facebook, Zulaika binti Mat Alif berkongsi luahan mengenai kejadian yang menimpa anaknya iaitu Saif Imran, sambil mendegaskan bahawa tiada alasan yang boleh menghalalkan sebarang bentuk kekerasan terhadap bayi kan, baby lagi aduh. Jadi menurut Zulaika, dia sukar menerima hakikat apabila mengetahui anak yang dikandung dan dijaga dengan penuh kasih sayang didakwa diperlakukan pula dengan buruk oleh individu yang diamanahkan untuk menjaganya. Sudahlah, bagus-bagus kita hantar anak kita dengan pengasuh untuk dijaga bagus-bagus kan, tapi begini pula dibuat. Dan alasan, katanya alasan bayi kerap menangis tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk menamparkah, memukulkah ataupun melakukan sebarang tindakan yang boleh mendatangkan kecederaan kepada kanak-kanak. Malah dia mendakwa pengakuan yang diterima hanyalah sebahagian daripada apa yang berlaku, manakala bentuk layanan sebenar terhadap anaknya masih belum diketahui sepenuhnya. Dan berkongsi menurut kisah tu, beliau memaklumkan dia telah mengumpul pelbagai bukti berkaitan kes tersebut. Itulah pentingnya bukti, ambil gambar, ambil video supaya ada bukti lah kan. Menurutnya segala maklumat termasuk perkongsian, penyebaran gambar serta kenyataan yang didakwa tidak sepatutnya telah pun direkodkan bagi membantu siasatan. Bagaimanapun dia tidak dapat mendedahkan semuanya bukti kepada umum kerana kes berkenaan masih lagi dalam siasatan pihak berkuasa. Jadi Zulaika turut meluahkan rasa kecewalah terhadap individu terbabit yang didakwa memiliki sijil kursus pengasuhan. Ada pula sijil kursus pengasuhannya, tapi itulah, gagal menunjukkan naluri kasih sayang dan empati terhadap kanak-kanak. Bagus, buanglah dia punya sijil tu kan. Kalau sudah begini, tak patut betul pengasuh begini jaga kanak-kanak. Dan dia menegaskan individu berkenaan tidak layak menjadi pengasuh sekiranya benar melakukan perkara sedemikian. Kalau betul dia buat, memang tak patutlah jadi pengasuh, ataupun memang tak patutlah dia ada sijil kursus pengasuhan kan. Pada masa yang sama juga, Zulaika turut mengingatkan orang ramai agar tidak mengaitkan kejadian itu dengan semua pengasuh kerana masih lagi yang ramai menjalankan amanah dengan penuh tanggungjawab. Betul, bukan juga semua kan, ada sebaru yang baik. Kalau dapat yang baik, syukur alhamdulillah kan, hargailah. Kalau yang dapat yang macam begini ni, jagalah dia gitu. Dia juga merakamkan penghargaan kepada PDRM atas tindakan pantas yang diambil dan memaklumkan bahawa kes tersebut kini masih lagi dalam siasatan polis. Inilah ya beberapa hari yang lalu tular berkaitan dengan seorang ibu ni yang telah pun menghantar anaknya, bayi beliau, ke tempat pengasuh, tapi lasas dia buat begitu pula. Sampai nampak sudah dia punya dahi pun nampak benjol, dia punya tangan pun nampak ada kesan-kesan. Musailah kalau bayi kan terjatuh pula sampai teruk begini dia punya rupa kan. Mesti sudah diperlakukan ni. Itulah yang penting, yang penting ibu bapa sentiasa caknalah ataupun periksa betul-betul tempat pengasuh yang mereka hantar tu, orang dari mana kan, ada sijil kah tidak. Tapi itulah, biarpun macam begini ni ada sijil, ada juga yang jahat kan. Tapi kalau dapat yang baik, syukur rezekinya. Tapi apapun kata beliau, kes tersebut masih lagi dalam siasatan pihak berkuasa. Okey, diharapkan pihak berkuasa dapat mengambil tindakan sepatutnya lah untuk individu seperti ini kan. Baik, 7.35 minit pagi waktu ini, itu yang kita bawakan menerusi apa yang tular untuk hari ini.
1: Nantikan Zone Pilihan, apa yang tular seterusnya, setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: internet anda, kawan fair. Kerana kami menyayangi anda dan keluarga anda.
1: Mungkin ada di antara kita yang sudah lama tidak berhubungan dengan rakan-rakan sekelas dulu, ataupun rakan-rakan yang pernah bersama kita dulu di tempat kerja, atau mungkin ada juga antara anda yang sudah lama tidak berhubungan dengan ibu bapa ataupun keluarga anda. It's
2: about that time, y'all. Untuk itu, ambillah masa untuk hubungi mereka, bukan apabila perlu sahaja.
1: Teruskan berhubung bersama-sama dengan rakan, keluarga atau ibu bapa anda.
2: Tau FM, kami peduli.

seketika nanti. Tawau 745. Tawau FM.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga yang mendengarkan saya pada detik ini selalu diberikan kebaikan dan dipermudahkan segala urusan hidupnya. Amin. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station, pilihan terbaik anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, pernahkah anda takut untuk mencuba sesuatu ataupun macam cuba buat sesuatu yang baru dalam hidup anda, tapi anda takut, anda ragu-ragu sebab takut tidak jadi. Bilang orang takut gagal lah kan, senang cerita. Kalau pernah, mungkin di waktu itu anda nih sebenarnya sedang di fase yang terlalu memanjakan diri anda, tapi anda tidak sedar sebenarnya anda tengah menahan diri anda daripada menjadi lebih matang ataupun jadi lebih baik lah dalam menjalani kehidupan yang seterusnya kan. Jadi kita kena faham, orang yang berani gagal dialah orang yang paling dekat dengan kejayaan. Dia tidak pernah berhenti mencuba sebab dia faham kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Gitu. Hakikatnya semua orang pun pernah gagal, cuma bezanya ada orang jadikan kegagalan itu sebagai batu loncatan kan untuk hidupnya. Ada orang pula hanya membiarkan kegagalan itu menjadi alasan untuk dia berhenti dan putus asa. Nah, itulah kesilapan manusia yang paling besar dalam hidupnya kalau dia seperti ini. Jadi kita kena fahamlah, kalau kita tengok hari ini ada orang berjaya di sekeliling kita, sebenarnya mereka-mereka tuh bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi mereka nih adalah orang yang tidak pernah berhenti mencuba dan tidak pernah putus asa. Mbak kata pepatah, dia orang nih boleh diibaratkan genggam bara api biar sampai jadi arang. Nah, antara kisah popular yang boleh kita ambil pengajaran lah, contohnya lah kan, siapa ya, contoh macam pencipta mentol, mentol, tahu mentol, lampu-lampu, Thomas Edison. Ini kisah dia nih sangat menginspirasikan lah, nanti boleh cari di media sosial lah tentang Thomas Edison nih, pencipta lampu. Beliau nih pernah gagal ratusan kali. Jadi bilang orang sebelum dia berjaya mencipta, menghasilkan mentol tuh, dia gagal ratusan kali. Jadi ada wartawan tanya kan, kenapa beliau nih kuat berusaha sedangkan sudah gagal berkali-kali kan. Beliau menjawab, aku nih sebenarnya tidak gagal, aku cuma jumpa ribuan cara yang tidak berhasil, sampailah aku jumpa satu cara yang berhasil. Wah, mendalam nih, geng. Pesanan ringkas Bro Ege hari ini lah kan, apapun ujian yang datang ataupun kegagalan yang pernah anda dapatkan, jadikan ianya sebagai satu suntikan semangat untuk anda bangkit. Sebab hidup ini punya pilihan, sama ada kita give up ataupun kita get up, sama ada kita hanyut dalam keputusasaan ataupun kita bangkit demi impian. Mungkin itu saja untuk setakat ini. Sekian Positif Pagi Tawau FM, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng Rentak Pagi.
3: 7 hingga 11 pagi.
2: Ya, Rentak Pagi Tawau FM pilihan anda, 7.55 minit pagi waktu ini, menghampiri pukul 8 pagi untuk kita dengarkan berita dari Sabah FM, dan kita akan masuk di jam yang seterusnya, jam yang ketiga pula untuk lagi berat di Rentak Pagi. Okey, terima kasih Cik Din yang sudah hantarkan salam paginya. Assalamualaikum Tawau FM. Waalaikumsalam, selamat pagi. Semoga hari ini cerah-cerah selalu walaupun cuaca mendung kan. Semangat kerjanya buat semua pendengar setia, buat DJ yang bertugas. Cik Din doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan buat sahabat-sahabat pendengar setia Tawau FM, Cik Din sayang semuanya. Terima kasih Cik Din. Sama juga lah untuk Cik Din, semoga dia permudahkanlah segala urusan kita untuk pagi ini dan juga hari-hari seterusnya. Baik, dan respon pagi, jangan lupa anda respon untuk tajuk pagi yang sudah poster and naikkan di Facebook dan juga WhatsApp Tawau FM. Berapa hari gaji kamu boleh bertahan? Kalau untuk dialek kita pula, gaji sudah pokok kan, abah belanja dulu aku kopi satu. Gitu. Okey, nanti kamu respon bersama-sama di WhatsApp Tawau FM dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, sesen pilihan anda. Ini dia lagu hiburan bersama dengan Projector Band, Sudah Aku Tahu.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Persidangan Dun Sabah lulus 3 rang undang-undang. Pembesaran Pelabuhan Sepanggar dijangka siap Oktober 2027. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. 3 rang undang-undang RUU diluluskan dalam persidangan Dun Sabah semalam. Ia melibatkan RUU Pewarisan Orang Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 dan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026. RUU Pewarisan Orang Islam 2026 dan RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 dibentangkan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Manakala RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 dibentangkan Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Ewan Benedict. Datuk Dr. Muhammad Arifin ketika membentangkan RUU Pewarisan Orang Islam berkata ia bertujuan memastikan pengurusan dan pembahagian harta pusaka orang Islam dapat dilaksana secara teratur, adil dan selaras prinsip hukum syarak. Manakala RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 bertujuan memperkukuh institusi Mahkamah Anak Negeri menerusi penyusunan semula struktur pentadbiran dan kehakiman yang lebih sistematik. Sementara itu, Dato' Ewan berkata RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 bertujuan meminda enakmen Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah 1981. Ia bagi menyelaraskan tanggungjawab berkaitan hal ehwal pelabuhan dengan penstrukturan semula portfolio Kementerian Negeri yang berkuat kuasa pada 3 Disember 2025. Penstrukturan itu menyaksikan tanggungjawab berkaitan pelabuhan dipindahkan daripada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti Sabah kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Pindaan itu turut menyediakan peruntukan peralihan bagi memastikan kesinambungan pentadbiran serta menjamin kesahan tindakan keputusan dan kelulusan yang dibuat menteri terdahulu. Sementara itu, ketika menggulung perbahasan RUU, Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026, Dato' Ewan memberitahu projek pembesaran pelabuhan kontena Teluk Sepanggar kini mencapai kemajuan 62.75% setakat Jun lepas. Projek itu dijangka siap pada Oktober 2027 selepas pelaksanaannya tertangguh akibat kekangan mendapatkan bekalan pasir yang memenuhi spesifikasi projek. Dalam pada itu, Dato' Ewan berkata,